0: wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
1: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zay. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
2: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
3: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
2: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
4: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
2: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
0: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses

0: atau gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anak Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya. Menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Pakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiana Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit ya, kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabo, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini di

0: tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Peritna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
1: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
2: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Tadi nanti di Snaker juga kalau umum kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja.
0: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
3: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
4: Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Palangkaraya.
0: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
7: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
6: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
8: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
6: Dia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
5: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
9: Jelantah ini nantinya akan akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
10: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
11: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
10: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
12: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
10: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kami juga menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama di gereja ini. Kami sampaikan warta jemaat, ibadah KPDP jemaat dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 dan disatukan dengan ibadah KPDP wilayah bertempat di Gedung Gereja Gemim Ebenezer Beringin pukul 17 WITA pukul 5 sore. Dan petugas ibadah adalah pelayan khusus dan tim doa jemaat kolom 2 dan jemaat kolom 6. Diharapkan kehadiran dari seluruh anggota jemaat. Ibadah WKI jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pukul 17 WITA atau pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, di ibadah di saat ini juga sebentar akan dilaksanakan aksi 5 menit yang akan dipandu oleh panitia pembangunan untuk menunjang proses pembangunan aula. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, ibadah di saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Farli Suparjatmo, Sarjana Teologi P2, Ibu Penatua Meiti Mokilidayo P3, Ibu Diaken Reti Lombuan Rontok. Kita akan menggunakan tata ibadah minggu bentuk yang ketiga. Dan ibadah di saat ini juga disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengikuti prosesi kadim dan pelayan khusus memasuki ruangan ibadah sambil kita menyanyi bersama-sama kidung jemaat 363 sungguh.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, ajakan beribadah. Kita terus diajak untuk menghayati betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia berkenan mengaruniakan Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk mendamaikan manusia dengan Allah.
1: Syukur kepada Allah yang telah dan terus mengasihi kami. Kini kami mau mengangkat hati untuk memuji dan mengagungkan kebesaran kasih-Nya.
2: Mari kita satukan hati dan memuji Tuhan Yesus. Dan kita lakukan pujian, Ya Tuhan kami puji namamu besar.

0: kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
1: Amin.
0: Nas pembimbing di pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita satu di dalam Tuhan.

Jemaat disilakan duduk. Dan pada saat ini diundang untuk hadir di depan anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu untuk datang di depan untuk didoakan bersama-sama yang nantinya akan memulaikan ibadah sekolah minggu, dan diundang kepada Bapak Julianus Stefanus, Engkuk Julianus Stefanus untuk tampil di depan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu.

Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, yang di pagi hari ini di ibadah sesi yang kedua akan melangsungkan ibadah sekolah minggu. Dan kami bersyukur di pagi hari ini telah dihadirkan oleh Tuhan guru-guru sekolah minggu yang baik hati, yang menuntun membimbing anak-anak sehingga mendapatkan pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, bimbing terus anak-anak ini dalam terang firman-Mu, memberkati para guru-guru sekolah minggu, juga Engkau Julius Silvanus sebagai gubernur Sulawesi Utara yang juga hadir turun tangan langsung dalam mengajarkan membina anak-anak sekolah minggu ini. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Menyanyi, ya silakan. Puji-pujian.

jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau telah menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu yang telah lewat hingga saat ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang sampai detik ini boleh kami nikmati. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup ini. Namun sadarlah kami Tuhan, bahwa di balik kebaikan-kebaikan Tuhan itu, kami seringkali membalasnya dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Oleh karena itu, inilah kami yang datang kepadamu, tunduk dengan penuh penyesalan diri. Kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami, baik yang kami lakukan lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan kami yang mendukakan akan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebesar apapun dosa dan salah kami, ketika kami mau mengaku di hadapan-Mu dengan penuh penyesalan dan mau bertobat, kami percaya Tuhan akan mengampuni kami dan menyucikan kami. Dan ketika kami akan menjalani kehidupan ini, ajarilah kami Tuhan untuk mampu melakukan yang terbaik di hadapan sesama, amat terlebih di hadapan Tuhan Allah. Inilah pengakuan kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber pengampun dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin.

Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ajaib benar anugerah.

0: kita tiba pada pelayanan firman Tuhan, Tuhan menyertai saudara-saudara.
1: Menyertai saudara.
0: Marilah kita berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, adalah satu-satunya pedoman dalam kehidupan kami. Kami tidak akan salah jalan, kami tidak akan melenceng ke kiri maupun ke kanan, kalau kehidupan kami didasarkan pada terang firman Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, firman-Mu satu-satunya petunjuk bagi kami dikala kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan hidup, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran karena berbagai macam rupa-rupa ajaran yang seringkali menggoyahkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah terang firman-Mu dapat diberitakan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami semua yang hadir di ibadah sesi yang kedua ini, bahkan menguasai tempat ini, rumah gereja ini, agar benar-benar Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan Allah saja yang akan kami terus puji dan permuliakan. Hamba-Mu ini Tuhan, dia lemah, dia terbatas, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk berkata-kata. Tetapi Tuhan Yesus yang memampukan dia, sehingga firman Tuhan nantinya dapat diberitakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
2: Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Oleh lembaga Alkitab diberi judul Hukum Taurat atau Janji. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyi, kita harus membawa berita.

0: Saudara-saudara, kita akan mengaku iman kita dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum khotbah diberikan kesempatan puji-pujian dari jemaat kolom 9 dan sebentar sesudah khotbah dari jemaat kolom 6 dan pria kaum bapa jemaat. Diundang kepada jemaat kolom 9.

sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Apa kabar pemirsa Radio RRI Sulawesi Utara yang sedang meliput ibadah di sesi yang kedua di Rumah Gereja Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Semoga sehat-sehat para pendengar yang ada. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ibadah di sesi yang kedua dari Rumah Gereja Ebenezer Bumi Beringin. Dan di pagi hari ini pendeta bersuka cita, bersyukur karena boleh dipercayakan memimpin jalannya ibadah di sesi yang kedua sebagai kadim wilayah di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Dan puji Tuhan ada pemimpin daerah kita, Bapak Gubernur bersama dengan keluarga yang boleh hadir pada saat ini, menandakan bahwa Bapak Gubernur dan keluarga adalah bagian dari Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Jadi dalam tugas-tugas sehari-hari sebagai pemimpin daerah tentunya memberikan yang terbaik dan perhatian-perhatian khusus bagi jemaat yang ada di sekitar lingkungan tempat bekerja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang terus menjaga, terus memelihara kehidupan kita sehingga kita diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk boleh bersekutu di ibadah saat ini. Tidak terasa kita sudah berada di tahun terakhir periode pelayanan kita. Sensus sudah selesai, pemetaan kolom sudah diatur dengan sedemikian rupa dan memasuki tahap-tahap persiapan pemilihan pelayan khusus untuk periode pelayanan selanjutnya. Kita mendoakan untuk program Gereja Masih Injili di Minahasa tahun ini kiranya berjalan dengan segala baik sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Karena kalau torang mau bilang sesuai dengan torang kehendak sendiri, torang salah. Tetapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Walaupun mungkin ada permasalahan, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita, tapi percayalah kita semua tetap satu di dalam Yesus Kristus. Amin. Percayalah apa yang telah diatur supaya kita teratur, dan siapapun yang nantinya akan terpilih kiranya akan menjadi pemimpin, kiranya mampu mengayomi, kiranya mampu memberi teladan sehingga kita semua tetap hidup rukun dan damai di gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Nah, saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di tengah-tengah hangatnya pergumulan yang mengancam sebenarnya inti ajaran kekristenan tentang keselamatan. Apa itu? Di mana munculnya pengajar sesat Yudais pada waktu itu yang memutarbalikkan Injil pada waktu itu. Mereka mengajarkan bahwa orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi dengan cara disunat dan harus mentaati seluruh hukum Taurat agar memiliki keselamatan. Jadi itu ajaran mereka. Dan untuk meyakinkan jemaat, maka para pengajar sesat ini mereka berusaha meremehkan Rasul Paulus. Mereka mengklaim bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul, sehingga ajarannya dianggap tidak lengkap ataupun salah, keliru, harus mengalami perubahan. Karena itu dengan tegas Rasul Paulus di sini dia mengingatkan jemaat bahwa manusia itu dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Mewajibkan hukum Taurat untuk keselamatan saja
itu sama dengan menyangkal kuasa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dan sesama orang percaya ada dalam satu tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggota-anggota di dalam satu tubuhnya, dan Kristus adalah kepala. Seolah-olah kita terpisah karena fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Seolah-olah kita terpisah karena kepelbagaian kita. Dan memang berlainan fungsi, namun tujuannya yaitu sama-sama untuk kepentingan bersama dalam satu tubuh, yaitu untuk mencapai keselamatan. Hidup oleh dan untuk keselamatan berarti kita hidup menurut perintah kepala tubuh, yaitu Yesus Kristus. Masing-masing harus saling menerima perbedaan, masing-masing harus saling menerima kedudukan dan peran satu tubuh yang lain serta yang lain, serta menopang satu sama lain, bukan untuk menjatuhkan sama lain, satu sama lain. Justru ketika ada anggota yang sakit dalam satu tubuh itu, maka anggota tubuh yang lainnya turut merasakan sakit yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain, dan berupaya agar bisa sembuh supaya dapat kembali berfungsi dengan baik. Nah, demikianlah gambaran dari satu persekutuan gereja Tuhan yang di dalamnya terdapat anggota-anggota jemaat dengan potensi karunia dan tugas yang berbeda-beda. Kalau pendeta lihat di jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin ini luar biasa. Di sini di lingkungan pejabat-pejabat ada Bapak Gubernur, ada di sini Bapak Asisten 3 yang berperan serta dalam tugas-tugas pelayanan juga. Dalam peran berbeda-beda tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus diangkat dari perikop bacaan kita saat ini. Dalam Galatia 3 ayat 15-29. Nah, surat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, dialamatkan kepada jemaat daerah Galatia. Kalau sekarang daerah Turki. Jemaat ini terdiri dari orang percaya dengan latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi. Paulus menghadapi oknum kelompok Kristen yang berlatar belakang Yudaisme mengajarkan, sekalipun orang Kristen menjadi Kristen harus wajib disunat. Seperti pendeta katakan tadi, keselamatan, Rasul Paulus katakan, keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman, dan bukan melakukan hukum Taurat, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 15-18, di sini Rasul Paulus memakai ilustrasi perjanjian manusia. Sekali disahkan, tidak bisa dibatalkan. Lebih-lebih janji Allah kepada Abraham diberikan kepada keturunannya yang menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita adalah benar-benar karena pemberian dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, trompet saudara-saudara dari seberang, dari kepercayaan lain, mereka berpemahaman bahwa semakin banyak orang membantu orang, semakin banyak orang berbuat baik, maka orang akan diselamatkan. Kalau di kekristenan tidak demikian. Kalau di kekristenan kita percaya ajaran Tuhan Yesus bahwa perbuatan baik kita adalah merupakan respons kita dari kita yang telah lebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada perbedaan. Jangan samakan, oh bilang, oh dari agama-agama lain sama dengan kekristenan. Beda. Tuhan harus tegas demikian. Jangan sampai anak cucu kita kemudian diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Karena zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak kuat iman,
tidak kuat dalam pemahaman, anak-anak kita, cucu-cucu kita lihat scroll-scroll di HP, lihat-lihat YouTube, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Anak cucu kita diombang-ambingkan. Kalau tidak kuat dalam pengajaran, dalam pemahaman, akhirnya banyak yang berpindah agama. Akhirnya banyak yang berpindah golongan. Karena kita sebagai orang tua tidak mampu untuk mengajar-ajarkan, mewariskan yang baik dalam kehidupan mereka. Warisan iman bahwa apa minggu lalu katakan dalam pembacaan minggu lalu, apa yang didapat oleh anak cucu kita, semuanya harus disyukuri, kecil ataupun besar harus disyukuri. Apa yang didapatkan oleh anak cucu kita, harus anak cucu kita yakini bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan, karena pemberian Tuhan. Bukan karena kuat hebat kita, bukan karena kepintaran kita, sehingga kita mendapatkan harta, jabatan, tahta, kedudukan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada minggu yang lalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, bahwa firman ini menegaskan bahwa kebenaran diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan melalui hukum Taurat. Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Yesus Kristus telah menjadi penggenapan janji Tuhan Allah. Dengan iman

Jadi hukum Taurat di sini tidak dapat memberikan hidup. Sekali lagi, di sini hukum Taurat tidak dapat memberikan hidup, tetapi Yesus Kristus dapat memberikan hidup. Amin. Oleh karena itu, orang berdosa didorong untuk percaya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka menerima janji kehidupan dan keselamatan. Inilah dasar hubungan manusia dengan Tuhan sejak awal, yaitu dalam iman. Dalam hal ini tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, maksud firman ini, kalau di ayat 28 ini, mengatakan bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan Allah. Karena Ia tidak memandang bulu, tidak memandang siapa kita, besar tinggi kita tidak diperhatikan, tidak dinilai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, kesungguhan hati kita dalam memberi diri, dalam melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau mau dikaitkan dengan pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, terompet gubernur luar biasa. Bukan hanya memerintah dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, tetapi memperhatikan sampai sekecil-kecilnya itu masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan kalau orang lihat bukti nyata, pendeta kaget tadi waktu di muka Bapak Gubernur, Bapak Angku, Ku Julianus, pendeta kan, gue coba pimpin jam mengajar sekolah minggu deh, pasti gak. Pendeta tak kaget, luar biasa. Karena ketika pemimpin-pemimpin sampai di posisi yang tinggi, mereka sudah lupa, banyak yang sudah lupa, tidak mau melayani, tidak mau turun tangan, tidak mau rendah hati. Tapi terompet gubernur dan Pak Astiga luar biasa, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah kita luar biasa. Itu semua karena pemberian Tuhan, kan Pak Gubernur? Bukan karena kekuatan hebat kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih jabatan, Tuhan yang kasih kekayaan, Tuhan yang kasih kehormatan, Tuhan yang kasih kemuliaan. Orang lakukan itu semua, kembalikan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya bahwa kepelbagaian karunia yang daripada Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan kita. Ada yang jago dalam berpidato, berkhotbah, ada yang jago bawa persembahan, ada yang jago mengajar anak sekolah minggu, ada yang jago berdoa, syafaat, ada yang jago doa buka, dan lain sebagainya. Itu dipergunakan untuk pelayanan. Kalau semuanya itu dipergunakan, disatukan untuk pelayanan, luar biasa yang terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita diajarkan juga untuk tetap percaya bahwa keselamatan dan kasih karunia itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebab kasih karunia tetap tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Allah tetap mengasihi kita, siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun latar belakang kehidupan kita, latar belakang yang kelam, yang hitam, latar belakang yang pahit, diterima oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi terompet Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma memperhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan di rumah gereja, tidak demikian. Dia perhatikan orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang mungkin cuma bekerja satu hari untuk menyambung hidup satu hari. Itu diperhatikan oleh Tuhan, sama seperti Tuhan memperhatikan kita. Dan luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, keselamatan Tuhan Allah diberikan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Nggak perlu bayar, Bapak Ibu Saudara. Seberapa kaya pun kita, seberapa populer pun kita, seberapa tinggi pun jabatan kita, Tuhan tidak mampu membayar itu keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Keselamatan diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Tetapi keselamatan bukan berarti murahan. Sekali lagi pendeta katakan, keselamatan

0: diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, tetapi keselamatan bukanlah murah. Tuhan Yesus memberikan dengan pengorbanan yang luar biasa, darahnya tercurah untuk kita. Darah itu mahal, Bapak Ibu Saudara. Tidak dapat kita beli. Darah itu menghapus terang dosa-dosa kesalahan. Ada yang berpikir begini, Pak Pendeta, kita pedosa sesatu gunung. Apa mampu Tuhan Yesus mau ampuni tapi dosa? Pendeta katakan, mampu. Tuhan Yesus pasti mampu mengampuni Bapak di kesalahan dosa yang sesatu gunung itu. Karena Tuhan mencari domba yang hilang. Satu domba yang hilang, Tuhan cari. Yang 99 dia kasih tinggal untuk mencari yang satu ini. Kita yakin percaya bahwa iman kita dibenarkan oleh Tuhan karena dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong rohani, Bapak Ibu Saudara, tidak sombong rohani. Karena keselamatan dan iman hanyalah anugerah daripada Tuhan Allah. Firman ini mencegah kita menjadi orang-orang yang eksklusivisme dan inklusivisme, individualisme, bersikap lebih istimewa dan lebih penting dari orang lain. Jabatan dan struktur dalam pelayanan, kekayaan, popularitas, pengetahuan, dan pengalaman, jangan sampai membuat kita tinggi hati. Tetap rendah hati. Tetap down to earth. Kang, itu bahasa keren, down to earth. Jangan sampai membuat kita kemudian berbuat seenaknya kepada orang lain. Sikap dan perilaku diskriminatif tidak boleh ada dalam persekutuan gereja. Tuh pilih-pilih kasih dalam persekutuan gereja karena dia berbeda dengan kita, jangan ada. Pendeta ketegaskan, jangan ada. Dia berbeda pemahaman dengan kita, singkirkan dia, jangan ada. Tetap dalam bingkai keselamatan. Tetap dalam bingkai terang firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan. Sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini menolong kita semua untuk menjadi rendah hati dan melihat semua orang percaya sebagai sesama yang mempunyai tugas yang sama untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai satu persekutuan gereja. Kalau orang lihat, pendeta katakan tadi, luar biasa terompet pemimpin. Mau melayani di posisi yang tinggi, di posisi yang puncak, mau turun ke bawah. Melihat anak sekolah minggu, luar biasa. Pendeta acungkan jempol, Pak Gubernur. Karena banyak sekali orang di luar sana, ketika di posisi yang tinggi, di posisi yang puncak, donak lihat lagi anak-anak sekolah minggu. Padahal anak-anak sekolah minggu itu harus diperhatikan. Harus mendapatkan pembinaan, kesejahteraan, agar supaya mereka masa depan kita, harapan kita, masa depan gereja ada pada mereka, anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita membuat dan menjadikan aturan-aturan gereja untuk melemahkan orang lain, tetapi sebagai alat untuk menuntun kita hidup seutuhnya dalam Kristus. Semua orang percaya hendaknya dirangkul untuk hidup dalam iman, untuk berbuah dalam Kristus. Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin adalah jemaat yang dewasa secara rohani. Seharusnya merangkul juga orang-orang yang masih jauh dari kehidupan rohani. Dan bukan untuk meremehkan dan menyingkirkan mereka. Karena di luar sana banyak orang yang meremehkan dan menyingkirkan orang-orang yang ada, mungkin dorang pandang di bawah dorang singkirkan. Nak sesuai dengan dorang singkirkan. Kita belajar bersama dalam satu persekutuan, kita harus jalin kebersamaan. Iman kita harus kuat, sepatutnya kita menolong sesama yang lemah. Iman untuk bersama-sama belajar dalam mentaati kehendak Kristus supaya kita bersama-sama tidak kehilangan hak sebagai ahli waris dalam janji Allah. janji Allah, apa yang Tromo cari dalam kehidupan ini, kekayaan tidak, jabatan tidak, kehormatan tidak, yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan itu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, itu yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau ada yang berkata, tapi akhir kehidupan dikubur, tidak demikian pendeta katakan. Rumah masa depan dikubur, tidak demikian. Tapi rumah masa depan ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang menyediakan itu semua dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Diundang jemaat kolom 6 untuk membawakan puji-pujian.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya.

kaki Tuhan. Saat ini kami akan membacakan sampul-sampul yang masuk. Yang pertama, persembahan persepuluhan dan persembahan bulanan tetap keluarga. Keluarga Montolalu Oro, kolom 3. Keluarga Mekel di Malau, kolom 13. Keluarga Montolalu Oro, kolom 3, bulan Juni. Keluarga Wongkana Kalalu, kolom 6. Keluarga Ibu Rini Ivona Wongkana, kolom 6.

Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, anugerah dan berkat Tuhan yang terus teralami dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini, dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus, kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan dan sampul-sampul syukur yang telah kami berikan. Kiranya boleh terpakai untuk kerja pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini, bahkan secara khusus yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau memberkati kami semua lewat tugas pekerjaan usaha yang kami tekuni. Kiranya boleh mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sambil ajarkan kepada kami Tuhan untuk tahu memberi yang terbaik, terlebih kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat, silakan duduk.

0: Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa umum, kita akan mendengarkan daftar hari ulang tahun anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini, bahkan mereka yang sakit yang kita akan topang di dalam doa. Hari Senin 20 Juli 2026, Diaken MS Silvana Mengangantung, Hutku 56 di kolom 2, Saudari Elsaidai Salomita Hana Langkun, Hutku 21 di kolom 4, Bapak Jakonsianusa Lumalente, Hutku 58 di kolom 12. Hari Selasa 21 Juli tahun 2026, Ibu Ruja Ubis, Hutku 60 kolom 2, Ibu Elisa Megawati Wower, Hutku 27 kolom 11, Adik Suwarslim Miracle Limbat kolom 9, Hutku yang ke-15. Rabu 22 Juli tahun 2026, Bapak Jenry Van Gobel, Hutku 26 kolom 1, Ibu Revolin Ana Pandi Irot, Hutku 65 tahun kolom 2, Ibu Diska Esther Rendenu, Hutku 68 kolom 5. Hari Kamis 23 Juli tahun 2026, Ibu Sarce Solang, Hutku 57 kolom 5, Adik Raseli Yulita Sakul, Hutku 3 kolom 7. Hari Sabtu 25 Juli tahun 2026, Ibu Leili Marice Sukiman Sumenge, Hutku 66 kolom 3, Saudari Jennifer Angela Putong, Hutku 24 kolom 4, Ibu Roli Jeli Dayana Ropa, Hutku 50 kolom 9. Daftar ulang tahun perkawinan, Minggu 19 Juli tahun 2026, keluarga Kela Karos, Hutku 14 kolom 7, Senin 20 Juli 2026, keluarga Eman Wengkang, Hutku 52 tahun kolom 5, Jumat 24 Juli 2026, keluarga Hermawan Terambi, Hutku 21 kolom 1, keluarga Ponina Tatamjihe, Hutku 3 kolom 2. Dan kita mendoakan jemaat yang sakit, Ibu Olga Putong dirawat di Rumah Sakit Teling kolom 1, Bapak Jimmy Rincap di Rumah Sakit Teling kolom 2. Demikianlah pokok-pokok doa yang akan kita doakan dalam doa saat ini.
1: Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, persekutuan ibadah di sesi yang kedua di pagi hari ini di Rumah Gereja Gemim Ebenezer Bumi Beringin Manado. Kami boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehadiran kami di rumah gereja ini bukan karena terpaksa, bukan karena perintah, bukan karena suruhan orang, tapi karena kesadaran kami sendiri untuk datang bersekutu, memuji akan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya tergantung kepada Tuhan Allah sendiri. Hidup mati kami tergantung kepada Tuhan. Sampai batas di mana Tuhan menghendaki kami terus hidup di dunia ini dan berkarya dalam kehidupan kami, kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan dalam persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami bersyukur juga boleh memuji-muji namamu di pagi hari ini. Boleh berdoa bersama-sama, bermohon bersama-sama. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh membaca, mendengar, merenungkan sebagian dari kebenaran sabda firman-Mu. Kami belajar banyak dari firman Tuhan yang kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Bahwa sebenarnya dalam kehidupan kami, bahwa kami harus beriman kepada Tuhan. Kami benar-benar harus memasrahkan diri kami kepada Tuhan. Hidup dalam iman dan bukan melakukan hukum Taurat. Karena kami semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan yang luar biasa, darah Tuhan yang mahal, dosa dan kesalahan kami diampuni, dan kami mendapat jaminan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Oleh karena itu Tuhan, kami harus memelihara iman ini, memelihara keselamatan yang telah Tuhan karuniakan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. agar jangan sampai Tuhan kami putus di tengah jalan, kami tidak mendapatkan jaminan hidup yang kekal karena respons kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu tidak kami lakukan dalam kehidupan kami. Respons kami harus berbuat baik, harus melakukan kebenaran, harus melayani, walaupun kami disibukkan dengan tugas aktivitas pekerjaan kami, tapi kami harus turun tangan langsung untuk melayani, memberi diri kami dalam pelayanan-pelayanan. Walaupun sekecil apapun itu, kami yakini segala sesuatu pelayanan kami diperhitungkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami diingat-ingatkan juga melalui firman Tuhan, agar kiranya dalam kehidupan kami ini yang cuma satu kali ini, maka kami akan melakukan firman Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang eksklusivisme dan individualisme, bersikap lebih istimewa dari orang lain. Hendaklah jabatan, kekayaan, popularitas, kehormatan akan terus menjadikan kami rendah hati melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, karena mereka dalam pergumulan sakit, baik mereka yang ada sakit di rumah mereka masing-masing, mereka yang sakit bergumul hebat di rumah sakit, tolong mereka semua Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka semua yang sakit Tuhan. Mereka yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, yang berbaik hati, menyembuhkan, menjamah mereka-mereka yang sakit, sehingga yang ada dalam kehidupan mereka, ketika mereka disembuhkan dari sakit, yang ada hanyalah ungkapan syukur dan puji-pujian untuk nama Tuhan Allah sendiri. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk obat-obatan, perawatan medis, pendampingan keluarga, makanan, minuman, semuanya itu kami yakini untuk mempercepat proses pemulihan kesehatan dari mereka-mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Berkati mereka semua dengan kesembuhan Tuhan. Berkati juga para bapak ibu lansia di jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Di masa tua mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau meninggalkan persekutuan ibadah, tidak mau meninggalkan pelayanan. Oleh karena itu mereka menjadi berkat bagi anak cucu mereka, bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa sampai masa putih rambut mereka, Tuhan tetap menggendong mereka. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk mereka berhari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Biarlah kesukacitaan mereka, kebahagiaan mereka di hari ulang tahun pernikahan dan kelahiran mereka menjadi syukur mereka yang akan mereka ingat terus dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penolong, pemberi berkat dalam kehidupan mereka, pemberi nafas kehidupan. Yang ada hanyalah sukacita dan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk pemerintah kami yang ada di negara Indonesia ini, bangsa kami Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Tuhan berkati pemerintah kami yang ada di pusat Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau tidak ada campur tangan Tuhan Yesus di dalamnya, tidak mungkin mereka memerintah dengan luar biasa. Berkati Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi, bersama dengan Ibu Anik Julius Silvanus, bersama dengan anak-anak fighter dan Chen yang boleh hadir pada saat ini. juga bersama dengan keluarga anak-anak yang lain. Berkati mereka semua Tuhan. Gubernur Sulawesi Utara adalah menjadi teladan bagi kami semua. Dia melayani dengan kerendahan hati. Dia mau turun tangan langsung untuk anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, berkati dia secara pribadi dalam tugas-tugasnya di pemerintahan Sulawesi Utara. Dia tidak mampu berbuat apa-apa sebagai seorang gubernur, pemimpin orang nomor satu di Sulawesi Utara, tanpa campur tangan Tuhan. Berkati Ibu Anik yang mendampingi, berkati anak-anak Fighter Gen, anak-anak yang lain, berkati keluarga yang ada. Memberkati juga Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkai, Sarjana Hukum, Master Hukum, bersama dengan keluarga dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu berkati mereka dengan melimpah Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati juga Wali Kota Sulawesi Manado, Bapak Andre Angong, dan Wakil Wali Kota Dr. Richard Suala. Berkati mereka semua Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, bahkan sampai di kecamatan, di kelurahan-kelurahan, di lingkungan-lingkungan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami yang harus kami hormati dan hargai. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Tuhan berkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Ebenezer Bumi Beringin, Pendeta Adelaide Tampi, Sarjana Teologi, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota-anggota yang ada di Badan Pekerja. Tuhan berkati, bahkan memberkati juga wilayah Manado Tailing, Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah, Pendeta Raymond Henry Kuhon, Master Teologi. Tuhan berkati, bahkan Tuhan memberkati juga seorang hamba-Mu Tuhan, Bapak Penatua Fransiskus Manumpil, yang dipakai oleh Tuhan di Badan Pekerja sebagai penatua di jemaat ini Tuhan. Berkati dia, luar biasa dipakai Tuhan dengan luar biasa di jemaat ini. Mau turun tangan langsung.
2: Self-care atau perawatan berkati diri dia adalah
1: Kamu Tuhan. Untuk mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam himpitan ekonomi yang luar biasa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat tinggal untuk bernaung, tidak ada pakaian. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan, membantu mereka-mereka yang sementara dalam kesusahan. Mereka yang mencari-cari pekerjaan, Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan yang terbaik. Mereka di masa muda yang mencari pendamping dalam kehidupan mereka, pendamping hidup, tolong Tuhan, tolong berikan pendamping yang terbaik. Mereka-mereka yang sementara dalam studi anak-anak kami, yang sementara dalam masa pertumbuhan, bersekolah, Tuhan tolong mereka semua. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, baik penyambut jemaat, pendamping kadim, pemain keyboard, pemandu acara, petugas LCD, kantoria, prokantor, kalau ada Panji Yosua, semuanya Tuhan berkati. Kostor pegawai, Tuhan berkati mereka semua. Kalau tidak ada mereka semua yang berperan serta, tidak mungkin ibadah ini dapat berlangsung dengan segala baik. Berkati mereka semua, Tuhan. Kami berdoa juga kepada-Mu, Tuhan, untuk kami semua yang hadir pada saat ini, yang tetap setia melayani dan hadir dalam persekutuan ibadah. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak ibu, sampai dengan kaum lansia. Berkati kami, Tuhan. Berkati kami dalam mata pencarian kami, dalam tugas kerja kami, pelayanan kami. Sehat kuatkanlah kami dalam melayani Tuhan, dalam menghidupi keluarga kami masing-masing. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan, untuk segala persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan, yang telah diberikan untuk gereja, untuk pelayanan, semuanya diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Jika Tuhan menjaga dan melindungi kami dalam ketika kami datang tadi ke rumah gereja ini, Tuhan jugalah yang akan menuntun dan menjaga kami, melindungi kami dalam perjalanan pulang sebentar ke rumah kami masing-masing. Maupun kami yang masih akan melanjutkan tugas kerja pelayanan, Tuhan mampukan kami semua. Ya Bapa dalam sorga, inilah yang menjadi doa permohonan kami kepada-Mu di pagi hari ini. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini, Tuhan. Kami tidak akan pulang dengan tangan hampa. Kami akan pulang bawa shalom, bawa damai sejahtera, tanda sukacita untuk kami bagikan untuk orang-orang yang lain yang kami temui dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami, Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang juga menolong Radio Republik Indonesia yang meliput ibadah di sesi yang kedua di gedung gereja Ebenezer Bumi Beringin ini. Tuhan berkati mereka semua. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Shalom. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon bantuannya, mohon perhatian sejenak Bapak Ibu. Kami dari panitia tim percepatan pembangunan gedung PK Pastori dan Aula Gemim Ebenezer Beringin. Di saat ini sebagai informasi bahwa pembangunan aula akan tetap terus berjalan dan di tahap yang pertama sudah selesai. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sudah diresmikan pastori dan TK, dan saat ini akan dilanjutkan untuk pembangunan ke tahap yang selanjutnya, yaitu di aula. Dan masih terdapat beberapa kebutuhan untuk kelanjutan pembangunan aula ini sesuai dengan hasil rapat dari kami Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama pelayan khusus dan juga tim percepatan yang ada, yaitu yang dibutuhkan adalah kurang lebih batu bata 30.000 buah, dan ada semen kurang lebih 200 sak, dan pasir kurang lebih 30 kubik, dan tehel, dan juga untuk jendela dan pintu dan plafon bagian atap gedung. Maka dari itu besar harapan kami panitia untuk bisa mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu jemaat yang ada dengan rincian total kurang lebih 650 juta.

0: kita akhiri ibadah di saat ini. Maka atas nama Badan Pekerja Majelis Jumat, seluruh jumat yang hadir, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim yang terkasih Bapak Pendeta Verly Supraniatmo STH selaku Pendeta Jumat di Jemaat Gemim Galilea Teling. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan dan tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga. Disampaikan terima kasih kepada Kadim P2, Ibu Penatua Meiti Mokili Dayo, Kadim P3, Ibu Diaken Reti Lombuan Lonto. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah hadir dalam persekutuan beribadah di hari Minggu ini di sesi yang kedua. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada petugas yang telah menunjang peribadatan di saat ini. Keyboardis Saudara Matthew Rarung, Kantoria Saudara Dia Loloang dan Angelina Patirani, dan operator LED Saudara Riddle Lumintang. Disampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah membawakan pujian di saat ini. Jemaat kolom 9, jemaat kolom 6 dan pria kaum bapa jemaat. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada pelayan khusus yang telah mengambil bagian bertugas melayani di ibadah di saat ini. Selanjutnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan secara langsung persekutuan beribadah di saat ini. Juga disampaikan terima kasih kepada Panji Yosua yang telah membantu jalannya ibadah ini lewat pengamanan untuk kelancaran peribadatan di saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang telah membantu jalannya program pelayanan lewat partisipasi di aksi 5 menit ini yang digagas oleh Panitia Pembangunan Aula. Secara khusus terima kasih banyak kepada Gubernur Sulawesi Utara, keluarga Bapak Majen TNI Purnawirawan Julio Silvanus SE yang sudah membantu pembangunan di Gereja Gemim Ebenezer Bimbingin lewat sumbangan sebesar 100 juta rupiah. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak dan keluarga di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Demikian, sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.
1: Saudara-saudara, sebagai nyanyian penutup, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama Serikat Persaudaraan.

Kembalilah dalam kehidupan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Camkanlah bahwa kata-kata dapat saja kehilangan makna, tetapi perilaku kehidupan adalah khotbah yang tak terbantahkan. Pergilah, gembalakanlah kawanan domba Allah, dan terimalah berkatnya. Maka kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya.

Ya baik, pendengar umat Kristiani di mana-mana berada, ya demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Ebenezer, Bumi Meringin, Manado. Semoga dapat melengkapi sukacita Anda di hari ini ya. Kesempatan Minggu 19 Juli 2026. Kita sinambungkan lagi ya program lanjutan untuk Manado siang dan sore nanti ya. Dan bersama saya Mike siap melengkapi hari Minggu Anda ya dengan program spesial musik dan informasi yang siap melengkapi wawasan informasi Anda di siang hari ini. Saya lengkapi ya ibadah Anda dengan dua kidung pujian lagi. Setelah tadi ada Asmiranda dan Jonas Rifano dengan Yesus Aku Cinta, masih ada Jeffrey Chandra Besar Anugerahmu, dan diakhiri dengan Regina Anugerah Terindah. Ya nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian musik informasi spesial melengkapi hari Minggu Anda.

Dunia yang tak pernah mengerti, apa aku yang tak pernah membuka mata? Semua terasa menyedihkan saat aku membuka mata dan menutup mata. Tetapi, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.

0: Akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh?
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan, karena

0: adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Musiska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kau harus kuat permata hatiku. Demikian ada Virgon saat kau telah mengerti ya. Sudah melengkapi siang Anda di Manado siang hari ini ya, bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda? Semalam sempat begadang ya untuk nonton perebutan peringkat ketiga ya, dan akhirnya Inggris berhasil menempati peringkat ketiga dalam Piala Dunia final tadi malam ya, tadi pagi 6-4 atas Inggris ya, berhasil mengalahkan Prancis 6-4. Dan ya pendengar, kami pun akan siarkan secara langsung ya untuk laga final mencari urutan ya peringkat 1 dan 2. Besok dini hari lagi ya, Spanyol versus Argentina. Ya. Selain kami siarkan secara langsung, juga kami ajak Anda yang ingin nonton bareng bersama RRI, silakan datang ke auditorium RRI Malalayang ya. Tempatnya hanya di pinggir jalan tuh ya. Ya, Anda bisa nonton dengan layar yang besar, sound system yang jernih, parkiran nggak perlu khawatir, luas pokoknya ya. Jadi Anda bisa menjadi bagian penting dalam pesta bola dunia final untuk besok pagi dini hari ya. Iya, laga Spanyol versus Argentina pada jam 3 dini hari ya. Anda bisa ajak teman, sahabat, keluarga Anda ya, rekan-rekan Anda untuk bisa nonton bareng bersama RRI besok di auditorium RRI Malalayang, Spanyol versus Argentina. Pendukung Spanyol dan pendukung Argentina ya, silakan yang ingin nonton bareng sekali lagi besok ya. RRI selain menyiarkan secara langsung ya, membuka ya, menyediakan tempat untuk Anda bisa nonton bareng ya, sekali lagi di auditorium RRI Malalayang. Ya, masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan spesial untuk menemani siang Anda, cuaca yang begitu panas ya. Saya coba ademkan dengan lagu-lagu pilihan terbaik ya untuk Anda sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Wo Ing Sangyang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan, yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batas

isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, dan baik pendengar, dengan berakhirnya nanti lagu perjalanan dari Danar sekaligus tuntaskan untuk Manado siang hari ini ya. Saya akan lanjutkan nanti setelah penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberici Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana mungkin pada tahun 2012 dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menunjukkan sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umu Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja. Orang yang ditunggu-tunggu ya. Tidak siapapun juga. Tidak menutup. Ya cuma itu juga. Ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu kan.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansu Haritski, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang bagaimana mereka sendiri. Nah, kita juga ada yang menggunakan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya peluang. Lalu kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya yang penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita lebih baik untuk dipikir awal dan itu. Saya nggak buat itu satu tantangan buat saya. Kalau aja dari sumber saya harus dari juara-juara di Medan juga juara. Yang penting kan kita kerja. Kalau masih kan kita nggak tahu. Ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, bonus ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya. Kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah. Jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, tidak sombong kemarin. Bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: F, the main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik kembali, selamat siang ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami ataupun yang baru saja menyatu hati bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada Rona Merah Langit Kunto Aji sudah kembali hadir menyapa Anda. Usai kita simak bersama tadi rangkuman dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu yang saya siapkan ya sampai di pukul 13 untuk serangkaian pop Indonesia. Nanti setelah itu kita akan beralih ke lagu-lagu mancanegara ya. Dan pendengar, bagaimana kabar untuk pendukung Spanyol dan Argentina? Sudah siap untuk nonton bareng ya? RRI sekali lagi menyiapkan tempat untuk Anda bisa nonton bareng bersama keluarga, teman, ataupun mungkin komunitas sahabat Anda ya, di auditorium RRI Malalayang besok dini hari jam 3 ya. Jadi sebelum jam 3 sudah mulai bisa kumpul lah ya. Dan pendengar, panggung sepak bola dunia tentu kini bersiap untuk menciptakan siapa saksi sejarah baru lagi. Laga pamungkas yang paling ditunggu-tunggu sejak raya ya, dua kekuatan absolut sepak bola modern, timnas Spanyol dan Argentina, akan saling bentrok demi membuktikan siapa yang paling layak sebagai penguasa bumi sesungguhnya. Pertandingan yang begitu monumental dan menyorot atensi luar biasa karena status mentereng yang disandang oleh kedua timnas ini ya. Spanyol datang dengan predikat mentereng sebagai juara bertahan Piala Eropa di Euro, sementara Argentina merupakan jawara bertahan Amerika Latin Copa America. Dan pertemuan ini menjadi pembuktian taktis tertinggi antara sepak bola kolektif ala Eropa dan magis penuh talenta dari Amerika Latin.

0: Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, kolaborasi Krisya dan Topati dengan Pana Asmaranya kembali sudah mewarnai siang Anda. Mungkin sambil makan siang ya, semangat buat Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, dan saya punya satu lagu terakhir, saya pilihkan dari Bagindas Empat Mata ya. Nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara lawas sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: orang mau liburan ke Singapura, Dang.
1: Singapura? Hmm, bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih baik teh tu doi yang torang mau pakai balibur itu, Dang. Bagaimana kalau torang beli jo sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu. Lupa properti, surat berharga, logam mulia, atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu por torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa, Le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
1: Sabar, jodoh kuah, Ma, sabar-sabar. Nanti, kalau so ada doi baru torang ulang pasiar, nih, Ma.
0: Betul, Le.
1: Sabar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

I'll never fall in love again, ya. Demikian salah satu penyanyi yang dikenal dengan nama panggung Tom Jones, ya, pemilik nama asli Thomas John Woodward, ya, penyanyi kelahiran Wallace, ya, 7 Juni 1940, yang merupakan salah satu penyanyi legendaris Inggris yang dikenal dengan suara khasnya, ya, dengan gaya panggung flamboyan, ya. Oke, okay, I'll never fall in love again melengkapi siang Anda sambil menikmati makan siang, atau mungkin sudah selesai makan siang tinggal lanjut aktivitas, atau mungkin sambil istirahat juga. Oke, okay, baik pendengar, saya punya informasi menarik dan ini menjadi kebanggaan buat kita semua. Ternyata kuliner Indonesia itu menjadi salah satu makanan yang diperhitungkan dunia. Ya, karena ada beberapa makanan Indonesia yang ternyata sudah mendunia, bahkan jadi favorit dunia, ya. Indonesia yang dikenal dengan sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam, dengan cita rasa yang khas, tentu beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga punya rasa yang digemari oleh banyak kalangan. Dan sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga ke mancanegara. Ya, dengan popularitas kuliner tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Yang pertama ada rendang, ya, makanan khas Minangkabau yang dikenal luas hingga ke mancanegara. Saya juga suka dengan makanan yang satu ini. Proses masaknya menghasilkan tekstur empuk, ya, serta cita rasa yang kaya. Dan popularitas rendang ternyata semakin mendunia. Ya, setelah mendapatkan perhatian dari Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat, ya. Dan kemudian pendengar, selain rendang, nasi goreng. Wow. Ya, kalau makanan yang satu ini seringkali dijumpai pada saat pagi hari atau sore, ya, mungkin, ya. Atau malam gitu. Salah satu kuliner khas yang kenal berkat cita rasa yang gurih, ya, apalagi diperkaya dengan bumbu rempah. Ya, rendang hidangan yang biasanya dipadu padankan dengan telur, sayuran, ya, dan aneka lauk sesuai selera. Dan pendengar, kepopulerannya menjangkau berbagai negara, menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Tahun 2011, ya, nasi goreng ini pernah menempati peringkat kedua makanan terenak di dunia setelah rendang. Ya, selain nasi goreng, rendang, ada juga sate. Ya, ini. Ya, salah satu makanan yang terkenal karena kelezatan daging bakar, bahkan bumbu khasnya, ya. Apakah menggunakan daging ayam, ya, sapi, kambing, kerbau, ya, ataupun daging lainnya. Dan setiap daerah memang punya ciri khas tersendiri sih untuk sate ini, ya. Dengan bumbunya. Ya, ada juga makanan yang ternyata, ya, digemari oleh dunia, ya. Gado-gado, ya, kuliner dengan berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang. Dan hidangan ini, ya, lazim disantap bersama lontong ataupun nasi. Ya, lebih dikenal sebagai lotek kalau di Jawa Barat, ya. Dan ya, selain gado-gado, ya, ada soto juga, ya. Salah satu kuliner yang memang punya beragam varian dengan cita rasa berbeda, tersendiri dari masing-masing daerah. Ada bakso. Nah, ini yang sering kita jumpai setiap hari, ya. Menjadi salah satu favorit yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Bakso umumnya disajikan dengan kuah kaldu, ya, dan sebagainya. Nah, kini hadir dengan beragam variasinya. Kekayaan kuliner Nusantara memang menjadi bagian penting identitas budaya bangsa kita yang terus dikenal di berbagai negara. Dan beragam hidangan ini ternyata membuktikan cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Apa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan

0: ano hasil niya? Gato kalitas!
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, baik, pendengar demikian ada Herman Hermits ya dengan I'll Never Dance Again, kembali sudah hadir mewarnai siang Anda. Lagu-lagu yang saya hadirkan ya, semoga tentu dapat menambah kebahagiaan tersendiri untuk Anda siang ini. Saya ajak Anda untuk melintas waktu ya, hari-hari yang sudah Anda lewati lewat lagu-lagu yang boleh menjadi pengingat kenangan Anda bersama keluarga atau mungkin dengan momen-momen yang pernah Anda lewati. Oke, masih ada beberapa lagu spesial saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda ya. Sekaligus nanti tuntaskan untuk lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14. Sembari menantikan penyampaian warta berita daerah.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Engelbert Humperdinck ya dengan El Mondo. Akhirnya tuntaskan kebersamaan kita siang hari ini. Tentu saja lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Semoga dapat melengkapi waktu santai Anda ataupun sambil menikmati istirahat ya, ataupun menemani perjalanan Anda ataupun Anda yang sedang aktivitas. Baik, selanjutnya kita akan segera jalan pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 19 Juli 2026.
1: Suatu kehormatan bagi kami di Provinsi Sulawesi Utara dan suatu kebanggaan ya, karena ada 14 negara yang saat ini memang mau peduli dan hadir bersama-sama kita di Sulawesi Utara.
0: Ikuti Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, kehadiran delegasi Uni Eropa dari 14 negara di Sulawesi Utara mendatangkan keuntungan bagi perikanan, kelautan, dan nelayan daerah.
2: Gubernur Julius Silvanus menegaskan komitmen pemerintah Sulawesi Utara memperkuat kerjasama internasional di bidang konservasi laut, ekonomi biru, dan pembangunan berkelanjutan. Pada pertemuan dengan delegasi Uni Eropa di Wisma Negara Bumi Blingin Manado, Gubernur mengapresiasi kehadiran Uni Eropa yang peduli terhadap perikanan, kelautan, dan nelayan di provinsi ini.
1: Suatu kehormatan bagi kami di Provinsi Sulawesi Utara dan suatu kebanggaan, ya, karena ada 14 negara yang saat ini memang mau peduli dan hadir bersama-sama kita di Sulawesi Utara. Dan ini apa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia. Ya, kita selalu mengkampanyekan langit biru, laut biru, daratan hijau. Dan ini tampaknya juga sangat didengar ya, dan sangat positif karena Uni Eropa memang betul-betul juga sama melaksanakan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan di sini.
2: Menurut Gubernur, kehadiran Uni Eropa, KWF Development Bank, serta Wildlife Conservation Society, WCS Indonesia, menjadi bukti kuatnya sinergi global dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Utara. Julius Silvanus mengatakan Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai provinsi maritim karena sekitar 73% wilayahnya merupakan perairan. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, kapal Adri LI milik TNI Angkatan Darat ikut mendukung suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di daerah Kepulauan Sulawesi Utara dengan membawa logistik dan pasukan termasuk mahasiswa UNSRAT.
3: Pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka tahun 2006 yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaut tidak lepas dari kontribusi kapal Adri LI milik TNI Angkatan Darat. Saat menuju ke Kabupaten Kepulauan Talaut, kapal tersebut mengangkut logistik, mobil, hingga pasukan yang akan bertugas dalam karya bakti tersebut. Komandan kapal Adri LI, Letkol CBA Trihari Fiantono menjelaskan, kapal ini berasal dari Pusbengat TNI Angkatan Darat yang memuat personil awak kapal sebanyak 44 orang. Kapal ini ditugaskan untuk membantu suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di wilayah utara Indonesia.
4: Dari Pusbengat, turun. Dengan membawa personil kurang lebih 44 orang dari Jakarta, Balikpapan, Palu, kemudian Bitung. Kemudian dari Bitung kita muat kendaraan sampai di Lirung. Dari Bitung ke Lirung, kemudian ke Melong. Alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas berlayar untuk rute pertama ini kita termasuk sudah dilindungi Tuhan, karena walaupun banyak kesulitan tapi kita dapat berhasil.
3: Kapal Adri LI memiliki panjang 99 meter dengan kapasitas 750 ton. Kapal ini memiliki kren yang mampu mengangkut logistik. Karena pelabuhan di Talaut, baik Lirung maupun Melongwane, tidak memiliki keren darat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Tomohon mengajak warga nobar final Piala Dunia 2026 di Menara Alfa Omega.
5: Wakil Wali Kota Tomohon Sendi Rumayar mengajak seluruh masyarakat Kota Tomohon, khususnya para pecinta sepak bola, untuk menghadiri kegiatan nonton bareng atau nobar laga final Piala Dunia 2026 di Menara Alfa Omega yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Menurut Rumayar, kegiatan nobar menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan puncak Piala Dunia bersama-sama dalam suasana penuh kebersamaan dan sportivitas.
6: Untuk masyarakat Kota Tomohon tentunya yang hobi bola, mari sama-sama nonton bareng Menara Alfa Omega. Imbauan tentu jangan anarkis ya, jangan sampai memancing para pendukung yang mungkin nantinya akan kalah antara satu negara ini toh. Jadi saling menjaga keamanan.
5: Pemerintah Kota Tomohon pun berharap kegiatan nobar final Piala Dunia tahun 2026 di Menara Alfa Omega dapat menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi sportivitas, para penonton diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan aman, nyaman, dan tertib hingga laga usai. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Dwi Yatmoko, ada sejumlah instruksi khusus dan tegas yang ditekankan kepada para pejabat baru.
7: Upacara sertijab yang berlangsung di Aula Mapolres Kepulauan Talaut di Melongane belum lama ini menyasar sejumlah posisi strategis, mulai dari Kasat Samapta, Intelkam, Binmas, Tafti, Kasiwas, Kasipropam hingga Kapolsek Melongane. Mengingat karakteristik Talaut sebagai wilayah berbatasan negara, Kapolres AKBP Dwi Yatmoko memberikan instruksi spesifik untuk penguatan fungsi setiap satuan.
8: Kita mau melakukan kegiatan sama di
7: Kapolres mengingatkan seluruh personel untuk bekerja profesional, menjaga integritas, dan menjauhi segala bentuk pelanggaran. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hukum Tua Medi Meinhard pantau bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas dilantiknya sebagai Hukum Tua Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat, untuk periode 2026-2034 oleh Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei.
9: Hukum Tua Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat, Minahasa, periode 2026-2034, Meidi Meinhard Panto bersama keluarga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas dilantiknya sebagai Hukum Tua terpilih untuk periode 8 tahun ke depan oleh Bupati Minahasa Dr. Robi Dondo Kambei di Walineto Minahasa, bersama dengan 128 hukum tua lainnya. Lebih lanjut, Hukum Tua Meidi Meinhard Panto kepada RRI mengatakan dengan dilantiknya dia tidak membuat masyarakat Desa Tondege Sewar Selatan, Tompaso Barat bertanya-tanya lagi, karena untuk melakukan pelayanan strategis berupa administrasi kependudukan kepada masyarakat harus hukum tua yang berstatus definitif.
10: Karena tidak mungkin kan, walaupun saya sebagai hukum tua terpilih mempunyai program yang setinggi langit, tetapi kalau tidak didukung, ditunjang oleh masyarakat, apalah itu, apalah arti itu semuanya. Maka dari itu, program pertama adalah merangkul seluruh elemen masyarakat yang ada dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk bagaimana melihat ke depan, karena ini adalah awal.
9: Dengan harapan, menurut Hukum Tua Medi Meinhard Panto, seorang petani barito bawang rica tomat yang sukses ini mengharapkan masyarakat mendukung terus dia dalam doa. Dari Minahasa, Jepas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pertamina Patraniaga Sulawesi Utara, maksud kami Pertamina Patraniaga Sulawesi, memastikan ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar aman.
11: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak khususnya biosolar di Sulawesi Utara dalam kondisi aman. Sales Branch Manager 1 Full Slut Go Pertamina Patraniaga Muhammad Agung mengatakan beberapa waktu terakhir ini terjadi peningkatan permintaan biosolar di sejumlah SPBU. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina terus melakukan pemantauan dan penyesuaian distribusi agar pasokan tetap tersedia bagi masyarakat. Sementara itu, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU khususnya untuk pengisian BBM bersubsidi biosolar dipengaruhi tingginya selisih harga antara biosolar dan Dexlite.
12: Jadi memang untuk penyebab ya, jadi penyebab sekarang ini selisih harganya memang juga cukup tinggi ya untuk produk gasoil. Jadi untuk produk subsidi itu biosolar dia di harga 6.800. sedangkan untuk produk jenis bahan bakar umum atau yang biasa diolah di ekstrak itu sekitar 41.000. Jadi memang ada selisih yang lebih tinggi sehingga konsumen-konsumen itu lebih memilih untuk melakukan pengisian BBM biosolar karena memang selisihnya lebih tinggi.
11: Perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM bersubsidi dan non-subsidi juga dipengaruhi kondisi geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasokan minyak dunia dan memengaruhi harga BBM di Indonesia. Meski demikian, Pertamina memastikan distribusi biosolar di Sulut tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat siang.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, gak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa gak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya gak pas. Atau baju lama yang udah gak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya gak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya gak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu gak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja bu ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik, kembali selamat sore pendengar. Kita lanjutkan Manado sore hari ini. 100% kini hadir lagi untuk Anda di edisi yang sama hari ini ya, Minggu 19 Juli 2026. 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang ingin menikmati suasana sore sambil request lagu-lagu yang sudah saya siapkan, lagu-lagu pop Indonesia. SMS WhatsApp juga dibuka dari sekarang. Ya, selain berbagi topik, ya Anda bisa kirim-kirim salam juga ya. Untuk sesama rekan, teman, sahabat Anda. Baik, topik kita sore hari ini. Sore hari ya, biasanya cemilan atau makanan ringan apa yang cocok menurut Anda? Gitu ya. Dan pendengar, memang yang namanya

0: cemilan favorit menjadi teman sempurna untuk mengisi kembali semangat Anda yang sudah mulai berkurang. Jadi kalau menurut Anda cemilan atau makanan ringan favorit apa yang pas untuk menemani sore Anda? Lain telepon langsung saya buka Pro 1, selamat sore. Selamat sore Vina.
1: Iya.
0: Apa kabar Vin?
1: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, mahalnya. Walaupun SMS pun itu banyak, saya tinggalkan saja.
0: Oke. Baik, ya. Vina, tetap semangat aja ya. Ya. Pokoknya kuncinya ketika SMS masuk enggak usah dibuka, ya, langsung dihapus.
1: Baca.
0: Atau diblokir ya, aja nomornya.
1: Nomornya Vina sudah blokir.
0: Iya, kalaupun sudah sangat keterlaluan. Iya, kalaupun sudah sangat keterlaluan bisa laporkan ke pihak kepolisian. Ya itu ya, sudah mencemarkan itu. Iya, pasti ketemu orangnya, pasti dapat. Mau lari kemana pasti dapat dia.
1: Ya, ini jodoh banget.
0: Dia
1: satu, pokoknya yang bersama selama ini, ini jodoh banget.
0: Oke, baik Vina. Iya, pokoknya sabar aja, semangat aja ya buat Vina ya.
1: Sabar, Tuhannya tersayang.
0: Oke, baik. Baik Vina.
1: Kalau Vina sekopis, Vina menjawab, mamanya sementara rebus ubi gitu.
0: Aduh, mantap ya. Itu cocok
1: kebetulan
0: sekali.
1: Mama jualan lupa.
0: Oh iya, betul. Ubi bete kan pakai dabu-dabu, duh memang. Ya. Aduh, kok dabu-dabu ruwal. Memang kok pas sekali memang ya. Oke. Okay. Ya. Baik, Vina, langsung kita ke lagu Vina. Ya. Di sini masih ada di sini ada Hanindia mengapa bertahan. Ada Mario Ginanjar permainan hati atau mau mahal ini bohongi hati.
1: Apa? Yang pertama aku cek sama cara.
0: Mengapa bertahan?
1: Yang kedua bertahan walaupun banyak sembunyi mukanya, tetap bertahan. Nah, atau mundur tinggal tetap semangat.
0: Tetap semangat, iya betul. Iya. Jadi mau lagu yang mana? Yang pertama?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, oke.
1: Okay.
0: Kurang dua. Gimana? Apa itu? Iya, kalau sudah tersebut ya. Terhitunglah gitu ya. Oke.
1: Yang cerdas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi selamat bertugas.
0: Terima kasih Vina. Yo, sama-sama.
1: Satu dua,

0: Ngày như ăn ngon, salam sejahtera keluarga yang tercegah tu saja nak
1: sama. Okay, baik. Sip.
0: Buat nama ke, terima kasih, selamat sore. 100% Indonesia.
1: Yo, terima kasih Vina, Vina Kanaan ya. Tetap semangat buat Vina. Bawa aja dalam doa. Ya, kalaupun sudah keterlaluan ya mungkin bisa dilaporkan saja ke pihak yang berwajib ya. Pasti ketemu orangnya. Mau lari kemanapun pasti ketemu dia. Oke, baik, kita lanjutkan lagi line telepon 08219835030801. Selamat sore.
2: Selamat sore Pro 1 Bang Mai.
1: Selamat sore, selamat hari Minggu juga Ibu Natali. Apa kabar ya, ini?
2: Oh, puji Tuhan sehat baik. Okay. Lagi di Palu Bang Mai.
1: Oh, di Palu. Oke,
2: dan. Iya, biasa jaga temani cucu ini.
1: Aduh, di Palu bagaimana kondisi cuaca di sana? Panas atau hujan?
2: Aduh, panas ini Bang, panas sekali.
1: Wow.
2: Waduh, biar di dalam rumah memang lebih panas.
1: Panasnya minta ampun.
2: Gerah.
1: Ya.

0: Iya, panas sekali Bang Mike.
1: Oke deh, baik. Kalau begitu, kalau buat Ibu Natalie sendiri gimana nih? Yang cemilan atau makanan ringan yang cocok sore hari untuk menemani sore Anda?
0: Ini lagi Anda makan kue anu saya pas hari ini Bang, makan sari muka, terus ada minum.
1: Apa itu?
0: Kelapa muda pakai gula merah.
1: Sari muka. Sari muka.
0: Iya, sari muka. Bang Mike taruh kue sari muka, dia di bawah beras pulut, terus di atas pakai tepung yang pakai santan.
1: Oh. Nah,
0: kalau di sini orang bilang sari muka.
1: Sari muka ya.
0: Jadi dia dia itu kayak waji Bang Mike, tapi dia putih, bawahnya kan beras pulut di bawah.
1: Oh iya, kalau waji kan itu warnanya apa ya? Coklat kehitaman begitu ya.
0: Itu kan langsung semuanya pakai gula merah. Kalau ini enggak, Mbak, cuma di atas.
1: Oh.
0: Dia cuma di atas pakai gula merah, dia pakai tepung, pakai santan. Pokoknya enak sih itu. Kue,
1: enak ya.
0: Kue khasnya orang-orang di sini, orang-orang Bugis.
1: Saya penasaran ya.
0: Oke. Okay. Nanti jangan
1: apa namanya? Apa namanya?
0: Sari muka.
1: Oke. Baiklah.
0: Oh, enak begitu. Itu Bang Mike.
1: Oke. Baik Ibu Natalie. Gimana mau pilih lagu yang mana ini? Masih dengan Mario Ginanjar, Permainan Hati, Mahal Ini Bohongi Hati, atau Aku Memilih Setia dari Fatin?
0: Oh, Aku Memilih Setia.
1: Memilih setia.
0: RRI Manado Pro 1.
1: Asik. Terima kasih, Bu. Oke, langsung buat siapa?
0: Wassalam ya, Bang Mike. Yang pertama buat Pak Raiko di Lailem. Selamat sore, Pak Raiko. Selamat hari Minggu, salam buat keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Yang kedua ada Ibu Nike juga di Lelem, selamat sore. Salam sehat ya Ibu Nike, selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu.
1: Yeah.
0: Dan yang ketiga ada Ibu Ros yang ada di Lelem juga. Selamat sore Ibu Ros, salam manis ya, salam kompak selalu. Harapan ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike tetap semangat, sukses selalu. Bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
1: Baik.
0: Makasih Bang Mike.
1: Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih buat Ibu Natalie, Ibu Christine yang sekarang ada di Palu lagi ini. Seperti biasa jagain cucu katanya. Oke, salam hormat untuk keluarga, salam juga untuk cucu tercinta ya. Iya, baik, pendengar, memang yang namanya cemilan ataupun makanan ringan hadir bukan hanya sekedar pengganti atau pengganjal rasa lapar, tapi boleh menjadi bagian lah dalam momen berharga di sore hari ini. Ya, apalagi dengan makanan-makanan favorit, ciri khasnya berbeda-beda pastinya ya. Ya baik, langsung saya hadirkan saja dua lagunya. Sudah ada Hanindia, Mengapa Bertahan, di susul Fatin, Aku Memilih Setia.

0: Seksi Ilmu Fisika.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aku memilih setia, demikian ada Fatin ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi 100% Indonesia. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1. Selamat sore. Oke, baik, bisa dicoba kembali di 0821-9583-5080. SMS, WhatsApp juga dibuka dari sekarang ya, Anda yang tidak sempat gabung. Ya, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Terkait dengan topik kita untuk sore hari ini, apa sih kalau menurut Anda cemilan atau makanan ringan yang pas untuk menemani sore Anda? Ya, ada banyak ya alternatif pilihan di masing-masing tempat ya, berbeda-beda. Oke, baik, kita lanjutkan lagi line telepon ya. Pro 1, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
1: Halo. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore Ambon Manise.
1: Ambon Manise.
0: Pak Junaidi, apa kabar Pak Jun?
1: Ya. Kabar alhamdulillah walafiat.
0: Sehat. Cerah. Nah, ini menarik pasti ya, kalau dari Ambon dari malam, kira-kira makanan favorit ya, prediksi, cemilan favorit.
1: Prediksi dari malam 2-0 ada jadi 6-0 itu.
0: 6-4. 6-4 jadinya. Iya.
1: Bisa bilang 6-0, 6-4. Oke. Itu sudah menang si siapa sama? Inggris. Tadi malam menang ini 9-2-0 ada. Tadi jadi 6-4.
0: Meleset ya. Kikis berarti ya. Pak Jun, kalau di Ambon gimana nih? Kira-kira kalau sore hari gini cemilan ataupun makanan ringan yang cocok apa tuh kalau di Ambon?
1: Ya, kalau sore-sore ini ya paling-paling ketentuan kebuat Pantai Losari, pisang goreng.
0: Pisang goreng.
1: Macam-macam di situ, ketentuan tinggal dulu.
0: Tapi kalau untuk Pak Jun sendiri yang cocok kira-kira apa? Yang pas apa kira-kira? Kalau buat Pak Jun.
1: Apa cemilan?
0: Iya, apa yang cocok untuk menemani sorenya kalau buat Pak Jun?
1: Kalau pergesa sini ya itu aja, pisang goreng dengan ubi goreng.
0: Oh, pisang sama ubi goreng
1: sama
0: ya.
1: Dengan kopi.
0: Ya, memang itu apa namanya makanan khas Indonesia bagian timur ya.
1: Oh iya.
0: Pisang goreng. Kirain ada tuh yang kayak sagu itu yang kental-kental, apa sih namanya tuh?
1: Ya, lagu.
0: Yang kayak sagu yang kental-kental apa sih namanya itu?
1: Aduh, kurang jelas ini, Jumai pelan sekali ini.
0: Ah? Saya kurang sudah jelas. Teriak-teriak apa? Di sini. Oke. Okay. Langsung ke lagu aja deh. Baik. Langsung ke lagu ya.
1: Lagu.
0: Oke, lagu. Kalau lagu gimana lagu Pak? Apa? Pak Jun masih ada Mario Ginanjar, Permainan Hati, Mahalini, Bohongi Hati, atau mau Satu Sayap Tertinggal, Krisdayanti.
1: Mahalini juga.
0: Mahalini juga. Oke, iya. Bohongi Hati ya. Silakan buat siapa lagunya?
1: Untuk Bu Mike, terima kasih banyak. Selamat menjelang sepuluh, diberkati Tuhan selalu. Harapan sehatnya bersama keluarga.
0: Makasih.
1: Kita mau kirim salam, ada kita punya Nona Tina yang ada di mana, di
0: Kerombasan.
1: Apa namanya?
0: Wania.
1: Kerombasan. Apa nama? Kenan, selamat sore dan harapan kirim Papa Mama ya. Ada siapa tadi malam ya ini dari Ampana, Mamut ya.
0: Mamut ya.
1: Iya, Mamut yang Ampana. Terima kasih salamnya. Harapan sehatnya bersama keluarga. Yang ketiga juga tadi malam ada kita punya di Teling ini kita punya Ibu Agnes. Terima kasih Ibu Agnes tadi malam sosialnya kirim salam walaupun lewat WA ya. Salam balik dan semoga tetap sehat selalu ya, bersama keluarga.
0: Yeah.
1: Kembali ke Bumai, terima kasih Bumai. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Junaidi Ambon. Ya, rupanya sama juga di Sulawesi Utara ya. Biasanya kebanyakan ya alternatif pilihan itu kalau sore biasanya kalau bukan ubi goreng pasti pisang goreng ya. Oke, baik. Makasih buat Pak Junaidi. Salam hormat juga untuk keluarga. Kita lanjutkan lagi line telepon dibuka di 082195835080. Selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia, Bu Mai.
0: Selamat sore, Prancis.
2: Prancis menyapa.
0: Apa kabar, Batu Putih?
2: Prancis.
0: Hah?
2: Prancis.
0: Oh, saya tanya apa kabar, kok jawabnya Prancis.
2: Ah, Prancis, bukan Batu Putih. Prancis ada baik-baik kabar.
0: Oh. Bagaimana kondisi cuaca di sana, hujan keras?
2: Ah, oh, enggak. Malah tamu balik, panas keras.
0: Oh, panas keras, kote baiklah.
2: Panas keras, belum hujan, patut orang sini kemarin.
0: Kalau di sini
2: panas
0: juga.
2: Panas keras, pak angin kencang, wow.
0: Kalau di sini kemang lain. DP panas membara.
2: Panas membara.
0: Panas pidis.
2: Beda-beda tipis kan begitu.
0: Iyo kang.
2: Prancis panas sih.
0: Iyo kang, pengaruh Prancis wah ini kang.
2: Bukan panas di luar, panas di dalam.
0: Aduh, bagaimana ya? Oke. Kalau di Batu Putih kira-kira cemilan ringan yang cocok apa nih, Ibu Esther? Halo?
2: Apa ya, kita dapat tunggu apa?
0: Apa?
2: Pisang? Cookies Betawi.
0: Oh, Betawi. Betawi itu sama dengan tuja pakai gula merah?
2: Kita tunggu ini, Bumai.
0: Sama dengan tuja pakai gula merah itu Betawi?
2: Iya, dari Prospo.
0: Oh, kunjasi mandi okay. Dengan gula merah, Kang?
2: Kegoreng? Baru kasih mandi dengan gula merah. Begitu loh ciri khas orang Prancis kayak apa?
0: Oh, begitu. Aduh, sadap sekali tuh koncele apa colo-colo di teh gula itu kan.
2: Colo-colo. Baprek.
0: Oke. Baik. Kita langsung ke lagu ya. Di sini masih dengan permainan hati. Kemudian ada satu sayap tertinggal dari Krisdayanti. Atau mau semata karenamu, Mario G. Clau?
2: Kita baca apa aja yang terakhir?
0: Semata karena? Semata? Karenamu.
2: Karenamu.
0: Oke, okay, baik. Silakan kirim, Prancis.
2: Ya. Baik, tetap semangat.
0: Iya, pastilah.
2: Tetap sehat, bahagia. Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih.
2: Keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Oke, lanjut.
0: Lanjut.
2: Kita membawa 3 orang spesial. Nyanda putus-putus ini pemain.
0: Nyanda, ada sih.
2: Nyanda, Kak.
0: Ada tak putus-putus Sadiki. Oh ya. Ibu Esther, sebelum kita lanjut nih, Kalau dari Batu Putih mendengarkan Pro 1 RRI lewat apa ini?
2: Ini dari 94,5.
0: Oh, dapat ya di Batu Putih?
2: Iya, dapat. Jadi kita monitor.
0: Oh iya, baiklah. Oke. Okay. Tapi kalau di Girian mendengarkan
2: begitu kalau orang Prancis. 88,2.
0: 94,5 enggak dapat di sana.
2: Dapat. Atau mungkin karena pengaruh kita per radio, setelah radio monitor.
0: Baik. Yang pasti walaupun kalau dari Batu Putih 94,5 ya.
2: 94,2
0: dong. Oke. Nah, baik. Lanjut, Prancis. Dikirim.
2: Dengan 88,2.
0: Lanjut saja, Prancis. Untuk siapa?
2: Oke. Aduh, oke. Mumai. Tiga orang. Bersalam. Aduh, kita baru monitor ini yang sudah lewat-lewat tadi. Kalau ada masalah, terima kasih. Terus kita mau menyapa Jo. Kita mau menyapa ada Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Cepat sehat Ibu Aurina. Cepat bergabung. Terang rame-rame kan di udara. Yang kedua ada terang Ibu Ros yang ada di Leyland juga. Ini salam Ibu Ros. Bagabung Jai Puros.
0: Yo.
2: Padusu di belakang.
0: Mm-mm.
2: Ada Yusu yang Atam. Terakhir kita mau salam buat Torope Pak Joni. Pak Joni yang ada di Todano. Apa utara ke barat?
0: Pak Joni ya. Pendatang baru
2: iya,
0: mungkin
2: Pak
0: ya.
2: Oh, iya, okay. Pendatang baru, tapi seberapa kali kamu? Mungkin kalau jare-jare mungkin. Bu Maik, tetap semangat ya.
0: Pasti.
2: Selamat melanjutkan tugas.
0: Yo.
2: Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Selamat Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Indonesia banget.
0: Terima kasih. Selamat sore juga.

Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Batu Putih dan sekitarnya. Yang ada di Bitung juga, apa kabar? Untuk Pak Sagai, Pak Andi ya, bersama keluarga. Ada Elis juga di sana, selamat sore. Ada Ibu Melvana, ada siapa lagi, Ibu Hermina. Ada Bung Didai juga, ada Pak Muller. Ya mohon maaf ya sekali lagi untuk 88,2 ya masih dalam taraf perbaikan oleh tim teknis kami. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya. Oke, sudah ada dua penelpon. Saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ya sore hari ini.

dari Ibu Agnes. Cemilan sore, kopi versus pisang goreng. Lagu tak harus sempurna dari Afif Kila. Lagu ini katanya khusus buat adik Vina di Kanaan. Sedikit catatan, abaikan mereka para mis atau mas sempurna yang selalu membulimu karena mereka tidak tahu cara membahagiakan diri sendiri. Betul itu. Ya, seharusnya Vina bersyukur karena dengan keadaan Vina saat ini, Vina punya kelebihan yaitu percaya diri yang tidak semua orang miliki. Pertahankan itu. Ya, intinya jangan sedih. Kamu berharga, kamu pasti bisa. Semangat ya, semoga dalam lindungan Tuhan. Oke, buat Bung Mike, tetap semangat. Iya, betul. Sehat selalu, bahagia, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Oh, Prancisnya nak pulang. Cuma dapat di urutan keempat. Mau tunggu kata Pak. Nanti berikut berarti, Kang. Di 2030. Amin. Danke banyak dan selamat sore, God bless you. Oke, terima kasih buat Ibu Agnes. Ya, nanti saya putarkan lagu Anda di setelah Mario G. Clau ya. Jadi ada 3 lagu untuk sore hari ini akan turun. Ada Mahal Ini, Mario G. Clau, dan Afif Kila.

0: Cinta, cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini dulu. Duduk sini, sini dulu, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, kan. Sini kita duduk.
2: Ah, iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, itu lagu dari Avi Yukila, Aku Tak Harus Sempurna, ya, melengkapi untuk 100% Indonesia di sore hari ini, ya. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan line telepon 0821-958-35080 dan juga SMS WhatsApp, ya. Untuk ngirim WhatsApp dan juga SMS, silakan ya Anda berbagi topik dulu, baru request lagu. Lagunya pop Indonesia, bukan lagu nostalgia, oke? Okay? Apa kabar buat Jun yang ada di Tanah Wangko? Selamat bergabung ya Jun. Kira-kira Jun mau request lagu apa nih ya? Yang pasti lagunya lagu pop Indonesia ya, terbaru ya. Oke, baik, topik kita untuk sore hari ini, kalau buat Anda kira-kira cemilan ataupun makanan ringan yang cocok untuk Anda di sore hari ini apa kira-kira? Langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke. Selamat sore juga Bu Naken.
1: Lagi juara apa?
0: Oke deh. Bagaimana?
1: Tidak apa-apa, yang penting tidak pulang kan.
0: Iyo. Yang penting ada dorang, masih ada.
1: Betul. Masih ada.
0: Kong, kalau Bu Naken ujang keras atau panas keras?
1: Bagaimana ini panas keras?
0: Itu no. Baiklah. Mar ada sehat-sehat. Ada sehat-sehat atau?
1: Sehat-sehat.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Selamat hari Minggu, Bung Mai.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Kalau Ibu Haryati gimana?
1: Sesuai dengan topik. Tadi kan belum sempat monitor. Ada goreng pisang dulu. Pas monitor.
0: Aduh.
1: Kita masuk. Bung Mai bilang penelpon kedua. Cuma dia tadi ada badut yang di belakang tuh, belum bilang yang kedua, kita pikir oh masih ada mau terima satu, jadi badut ternyata Bu Mike bilang kedua penelpon,
0: ah sudah nggak jadi, oke, oh jadi ini sore pisang goreng dan kan?
1: Ya pisang goreng dengan kopi.
0: Aduh gak itu, ya. Tiap sore rupa pisang goreng terus ini jaba jual atau bagaimana ini?
1: Nyanda,
0: oh, nyanda.
1: Dikobongkan Bung Mike,
0: oh,
1: ada pisang, ada ubi.
0: Duh, gagal itu ya.
1: Iya,
0: memang sore gini enaknya cemilan goreng-gorengan gitu ya. Iya, tapi jangan berlebihan lah gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik kalau gitu langsung saya tawarkan lagu masih dengan Mario, Ginanjar Permainan Hati, Krisdayanti Satu Sayap Tertinggal, atau mau Armada, Apa Kabar Sayang?
1: Aduh.
0: Armada
1: juga. Apa kabar?
0: Apa kabar? Yang penting kabar ada baik-baik kan?
1: Yang penting kabar ada baik-baik, ada sehat-sehat.
0: Betul. Oke, okay, ya. Apa kabar sayang buat siapa ini?
1: Oh, alhamdulillah
0: menyala lampu. Aduh, mujur berarti kan?
1: Mati lampu Pak ini.
0: Oh, itu hari-hari itu mati lampu?
1: Oh, enggak, baru ini hari.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Baik. Silakan.
1: Salam pertama buat Bung Mai. Terima kasih sudah angkat telepon. Ini yang jaga miskol-miskol ini memang orang gila betul. Terima kasih buat Bung Mai. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Boleh jawab marah lekot ya.
1: Kurang kerjaan ini orang jaga bang miskol ini. Mungkin DP pulsa su habis mungkin minta pak orang. Buat Bung Mai, semoga okay. Tetap sehat, tetap semangat.
0: Sabar ya, sabar ya.
1: Ya, sabar.
0: Okay.
1: Buat Bung Mai sekeluarga yang ada di rumah. Sampai sebentar malam ini?
0: Nanda, sampai jam 8 cuma.
1: Oke, dan kalau begitu.
0: Okay.
1: Semoga pulang ke rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apa.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut, buat 3 orang spesial. Salam yang pertama, ada Kak Ellen yang cantik yang ada di Tondano. Dia usulnya dia belum bisa bergabung karena ada sesuatu dan lain hal.
0: Oh ya.
1: Salam kasih bersama keluarga.
0: Baik.
1: Lanjut, mau salam ada Bunda Natalia aja yang ada di Toli-Toli yang dapat salam kemarin.
0: Ada di Palu kata ini.
1: Oh iya, saya di Palu. Ya, terima kasih salamnya, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pasir Utara. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga. Buat Bu Mai, Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia Bang.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Aduh, sore-sore begini ada sementara goreng pisang. Pas deng cuaca apa topi Kang Ibu Haryati. Oh, rupanya kita sudah masuk di sesi terakhir ini ya. Saya masih tunggu untuk dua penelpon terakhir kalau masih ada. Sebelum saya akhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia, silakan di line telepon 0821 9583 5080.

0: Tunggu di line telepon ya untuk sore hari ini. Iya, sebelum berakhir 100% Indonesia. Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Raiko, Pak Rudi.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Raiko?
1: Puji Tuhan sehat, sementara cuaca panas banget.
0: Oh, nyanapi pengucapan ini?
1: Nyanda, no.
0: Nyanda.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah juga, Kang. Oke. Baiklah kalau begitu. Ya, Pak Raiko, kalau Pak Raiko kira-kira gimana nih? Cemilan atau makanan ringan apa yang cocok kalau menurut Pak Raiko di sore ini?
1: Kalau sore-sore begini, kalau panas-panas.
0: Pokoknya sore-sore beginilah.
1: Sore-sore. Kalau sore-sore makan apa? Itu. Ongol-ongol.
0: Wow.
1: Iya.
0: Ongol-ongol ya?
1: Ongol-ongol kan tidak panas, dingin toh.
0: Duh, koncolo-colo ya itu, ongol-ongol, Kang, sedap sekali ya.
1: Iya, ongol-ongol sagu itu.
0: Baiklah. Oke. Okay. Ya, kalau begitu, ongol-ongol ya pilihannya, Pak Raiko.
1: Iya, ongol-ongol.
0: Ongol-ongol, saya kunci di situ ya. Langsung kita ke lagu, Pak Raiko. Kalau Pak Raiko kira-kira lagunya mau pilih yang mana ini? Masih dengan Ginanjar...
1: Michael, ini 94,2 atau yang aktif sekarang mana?
0: Iya.
1: 88,2 atau?
0: 94,5 dan 92 FM. 88,2 ada gangguan nih.
1: Ini sempat terbaik. Soalnya ini kalau mungkin ini
0: 94,5.
1: Storing begitu.
0: Storing. Storing ya.
1: Jadi ini 88,4 belum... Rupanya belum berapa ini.
0: 88,2 bukan 88,4 ya.
1: 88,2.
0: Iya.
1: Itu kalau di sini bersih sebenarnya, Mar, ya. Mungkin ada gangguan.
0: Iya, memang sementara jadi, tim teknis masih sementara upayakan ya untuk perbaikan ya. Pak Raiko.
1: Ini okay. Kalau 94,5. Kalau cucu akan HP, jadi storing sekarang sudah
0: pakai. Oh ya. Oke, baik.
1: Ya ganggu tuh suara di radio.
0: Iya, baik. Oke. Okay. Iya, kalau begitu Pak Raiko langsung. Di sini masih lalu dengan apa? Mario Ginanjar, Permainan Hati. Ada Andi Rianto, Mengejar Matahari. Atau mau Melly Guslow, Rumah Kita.
1: Yang kedua aja.
0: Mengejar Matahari, ya. Oke. Okay. Yo, Matahari tadi kita semua tinggalan ini. Oke, okay, Pak Raiko, tiga orang silakan.
1: Iya, tiga orang. Karena ini gangguan serakal daripada DP suara.
0: Oh iya.
1: Nggak tahu ada yang bahas salam atau belum. Salam dari Pak Raiko, semoga sehat-sehat semua, Kang.
0: Iya.
1: Semoga salam yang pertama teristimewa itu yang... berpengucapan ini. Jadi mitra sana.
0: Iya.
1: Pak James. Mungkin sementara monitor ini.
0: Betul.
1: Sementara melayani para tamu, kan.
0: Betul. Lagi ini sibuk beliau nih.
1: Salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu. Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Sheni yang ditemukan. Mungkin ada pasien atau di
0: pengucapan.
1: Pengucapan. Karena Ibu Sheni hobi pasir di pengucapan dia.
0: Oh begitu.
1: Oke. Ibu Sheni salam dari Pak Raiko. Yang ketiga ada Elis jadi Winanet itu.
0: Elis.
1: Selamat
0: Winanet.
1: Sore Ibu Elis. Salam dari Pak Raiko. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Diberkati selalu, Kang.
0: Baik.
1: Oke, kembali ke Maya Bung Michael yang bertugas.
0: Selamat
1: melanjutkan tugas. Semoga diberkati selalu dengan tugas pekerjaan.
0: Amin.
1: Bersama dengan keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Michael, selamat sore.
0: Selamat sore ya Pak Raiko yang ada di Leilem. Salam juga untuk keluarga ya Pak Raiko. Pak Raiko kata pilihannya ongol-ongol. Mantap lah itu, Kang. Lombo-lombo gaga, Kang. Lebih sadap kok kalau makan panas-panas itu Pak Raiko. Iya, salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem dan sekitarnya. Ibu Ros, apa kabar? Ibu Nike, ada Ibu Selfie, semua pendengar setia yang ada di Leilem. Tomohon juga bagaimana kabar Ibu Sieni bersama keluarga dan karyawan-karyawan mungkin lagi istirahat atau mungkin ada menuju ke pengucapan syukur ini, Kang. Ada Om Nyong WMP juga, apa kabar? Selamat sore Om Nyong, sehat-sehat juga, Kang. Ada Om Hengki alias Pak Jokowi. Salam kompak, salam bahagia selalu. Penelpon terakhir Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Dengan
0: iya.
2: Ibu Stefa di Winangun.
0: Ibu Stefa di Winangun. Oke. Okay. Ibu Stefa. Iya, selamat bergabung Ibu Stefa ya.
2: Terima kasih.
0: Oke okay deh. Baik, Ibu Stefa, bagaimana kabar Ibu Stefa?
2: Sehat, sehat.
0: Sehat. Sehat. Oke. Okay.

0: Steva, selamat bergabung ya Ibu Steva. Saya tawarkan lagu, kira-kira Ibu Steva mau pilih lagu yang mana ini? Di sini masih dengan Ginanjar, Mario Ginanjar, Permainan Hati, Melly Guslow, Rumah Kita, atau Mika Tambayong, Di Depan Mata.
1: Yang kedua.
0: Rumah Kita. Oke, okay, iya. Sip. Cocok lagunya. Baik, kalau begitu silakan Ibu Steva kirim untuk 3 orang, Ibu Steva.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Terima kasih yang pertama buat Mike.
0: Yuk.
1: Terima kasih sudah terima telepon.
0: Mm-hmm.
1: Salam kenal.
0: Ya.
1: Tuhan Yesus memberkati Bung Mike bersama dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Nah, salam buat yang pertama.
0: Mm-hmm.
1: Buat itu Nona Kina.
0: Mm-hmm.
1: Semangat terus.
0: Iya.
1: Biar kasih yang orang jahina-hina mar berharga di mata Tuhan.
0: Ah, betul betul. Mm-hmm.
1: Ya. Yang kedua buat Esther Lita yang ada di Batu Putih.
0: Mm-hmm.
1: Salam kompak, salam sehat.
0: Mm-hmm.
1: Semoga ada sehat-sehat.
0: Iya.
1: Yang ketiga buat Elis ya. Mm-hmm.
0: Iya. Ya.
1: Kembali ke Bung Mike.
0: Yo.
1: Terima kasih 100% Indonesia, Indonesia bangun.
0: Oke. Okay.

Dan akhirnya Ibu Steva Winangun menjadi penelpon terakhir kita untuk sore hari ini. Makasih yang sudah berbagi dengan Pro 1. Saya akhiri dengan 3 lagu. Ada Armada, apa kabar sayang? Ada Andi Rianto, Mengejar Matahari. Ada Melly Goeslaw dengan Rumah Kita. Oh ya, oke, baik, ini sudah gabung ya, Jun di Tanawangko, Kang Jun. Selamat sore Bung Mai, kita mau dengar lagu Ibu Melly Goeslaw Pelagu Jo. Oh ya, ikutan berarti nih. Kirim buat Pak Jemi Kamsyah yang ada di Kota Mubagu bersama istri Kak Ayu, sehat-sehat selalu. Dan yang kedua, buat Tua Ice yang juga ada di Tuyat Kabupaten Bolmong. Dan buat Bung Mike, salam kenal dari saya. Terima kasih atas responnya. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu dalam tugas. Salam kenal juga ya, Bung Mike, ada sehat-sehat ini di Tanawangko. Pas mau makan sore ini, Bung Mike. Melly Goeslaw, Rumah Kita. Oke, siap. Ya, makasih ya buat Jun yang ada di Tanawangko. Ikutan lagunya nih ya. Oh ya, ini yang terakhir, ini dari Ibu Anggreni. Ibu Anggreni, aduh, bagaimana kabar ini? Selamat sore Bung Michael, Ibu Anggreni Tareran, mau salam dan apa nih? Salam sehat ya, Mike, salam sehat dan selamat berhari Minggu bersama keluarga. Topik makanan favorit, bukan makanan favorit tapi cemilan, cemilan favorit ya. Kalau brandnya Bon, makanan. Tapi nggak apa-apa, makasih sudah ngirim ya. Kalau cemilan Ibu Anggreni ini apa kira-kira, pisang goreng kah atau apakah? Pokoknya cemilan, makanan ringan ya. Mau kirim salam untuk 3 orang spesial, ada Ibu Els Makalisung, ada Jenny Armedidi, selamat ulang tahun Pak Boots. Diberkati Tuhan di usia yang baru, Bung Michael selamat bertugas, terima kasih 100% Indonesia. Oke, makasih ya buat Ibu Anggreni ini.

Dan mengakhiri ya 100% Indonesia ada Armada, apa kabar sayang? Ya nanti dua lagu yang sudah terrequest juga saya lanjutkan di program kita selanjutnya. Terima kasih ya untuk acara request, masih ada acara request nanti sebentar malam ya di jam 9 untuk Ruang Rindu khusus lagu-lagu nostalgia. Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Maki yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akan lanjutkan Manado sore hari ini. Thank you.

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

Oke, baik, pendengar, demikian ada Mika Tambayong ya, di depan mata ya, lagu yang sudah menemani sore Anda mungkin sambil menikmati cemilan ya ataupun gorengan ya. Oke, baik, pendengar, jangan lewatkan nanti sebentar ya untuk laga final Piala Dunia Argentina versus Spanyol. Kira-kira siapa pilihan terbaik lagi untuk tahun ini? Ya, di mana pendengar, final yang mempertemukan dua raksasa ini ya, yang merupakan partai puncak Piala Dunia 2026. Perjalanan keduanya memang tidak 100% mulus. Karena berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, baik sang matador Spanyol ataupun tim Tango Argentina sempat menghadapi kesulitan dalam menghadapi para lawannya. Spanyol yang sempat ditahan imbang di fase grup ya oleh tim debutan Tanjung Verde, sementara Argentina sempat dibuat berdiri di pinggir jurang ya oleh Tanjung Verde, dan ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar mereka yang kini sama-sama berdiri di babak final. Bagaimana fakta Spanyol dan Argentina ya? Pastikan Anda tetap terus bersama kami di sore hari ini. Saya masih terus temani Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik untuk melengkapi sore Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Bicarakan dulu baik-baik ya. Itu kata Anji lewat lagunya Bukan Kekasih Sempurna. Ya, baik pendengar, terkait dengan pertemuan dua raksasa Piala Dunia, Spanyol dan Argentina ya. Bagi Spanyol, ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah setelah mereka pernah menjadi juara 2010. Dan kini asuhan Luis de la Fuente ini mengincar gelar keduanya. Sementara Argentina akan memburu gelar beruntun ya, back to back pertama setelah sekian lama sejak berhasil melakukannya pada tahun 1962. Ya, dan La Abi Celeste membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final ya kali ini. Dan pendengar, terkait dengan fakta Spanyol dan Argentina ya jelang final Piala Dunia ini, di mana kondisi tim ya Spanyol dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tetapi kondisi ini hanya bersifat pencegahan ya untuk dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final nanti. Sementara Pedro Porro yang sempat mengalami kelelahan otot ya setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dan di kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro Paredes

turnamen. Ya, adapun Messi sepertinya tetap menjadi andalan Argentina. Sang kapten sudah mencetak 8 gol, 4 asis. Ya, ini merupakan sebuah modal cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Sementara di sisi lain, sektor pertahanan pertahanan Argentina juga nampaknya masih memiliki tantangan besar. Mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid ya bagi jelang menghadapi Spanyol nanti. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez diperkirakan akan masuk dalam susunan pemain utama. Nah, kalau dilihat dari fakta hit to hit ya, Piala Dunia 2026 memang akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah terakhir bertemu di fase grup Piala Dunia tahun 1966. Dan sepanjang sejarah Spanyol dan Argentina memang total sudah pernah 14 kali bertemu. Ya, masing-masing mengoleksi 6 kemenangan dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir itu skor 6-1 tahun 2018 atas Argentina. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada hasil, ya tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti. Oke. Kemudian untuk prediksi susunan pemain Spanyol dan Argentina ya, di mana Spanyol nantinya akan menggunakan sistem 4-2-3-1. Ya, sementara Argentina akan menggunakan sistem 4-4-2. Dan pertandingan nanti akan dipimpin langsung oleh wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Oke, baik, nantikan saja ya laga Spanyol versus Argentina. Dan sekali lagi pendengar, RRI Manado mengajak Anda yang ingin nonton bareng, silakan dengan layar yang besar, sound system yang jernih, parkiran yang luas, silakan datang ke auditorium RRI Malalayang pagi dini hari Senin besok.

Ya baik, pendengar, sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, saya masih sisakan beberapa lagu spesial melengkapi sore Anda. Ya, masih ada iya, Iwake, kemudian Arman Maulana, dan diakhiri dengan Beragih. Ya, nanti setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore. Ya, menyapa kaum muslimin dan muslimah lewat lagu-lagu religi sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini, tepat di pukul 17 lebih 55 menit.

0: Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, lagu-lagu religi saya terus hadirkan ya untuk melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di sore ini ya, untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Kami kumandangkan tepat di pukul 17 lebih 55 menit.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
0: Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk hari ini kepada seluruh umat muslim yang ada di Kepulauan Talaut.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Apa kabar Anda di malam hari ini? Ya, untuk Anda sekalian yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk ke gereja ataupun melakukan aktivitas yang lain, dan tentu saja jika aktivitas ini dilakukan di luar rumah, ya semoga perjalanan Anda berjalan lancar. Dan ketika sampai di tempat tujuan ataupun ketika akan kembali ke tempat tinggal masing-masing, bisa sampai dengan tanpa kurang satu apapun. Dan untuk yang mau beribadah malam hari ini, untuk ada yang pukul 18.30 ya, pukul 18.30 atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah, selamat beribadah dan tidak perlu ngebut ya ke gereja. Kecuali mungkin yang sudah kayak mepet, berarti akan ngebut ya. Kalau ngebut boleh dikit kali ya, tapi tidak usah sampai ngebut banget, karena kita kan mau ke gereja gitu. Jadi menginginkan untuk supaya sampai ke gereja dengan selamat, dan kiranya ibadah di malam hari ini bisa berjalan dengan lancar.

Iya, pendengar tadi sudah ada satu lagu yang Iren hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu lagu yang penyanyi aslinya atau original singer merupakan salah satu legenda musik Indonesia, yaitu Utha Likumahua, yang di cover oleh Ulfa Nabila. Yang biasanya lagu ini tuh ngetop, bukan ngetop ya, untuk yang cover tuh cocok banget dinyanyikan di kondangan gitu. Ataupun ada yang mungkin saat ini mau melakukan perjalanan menggunakan mobil, ya pasti ini sangat cocok ya untuk malam hari ini gitu. Dan kalau kita berbicara tentang perjalanan pendengar, ada yang jarak dekat, jarak jauh, dan selain mobil, kapal, pesawat ataupun perahu, ada juga moda transportasi yaitu kereta api.

Dan pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero menghadirkan pengalaman berbeda bagi pelanggan dengan menggelar nonton bareng atau nobar final Bola Gembira 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Program ini berlangsung pada Senin dini hari, tanggal 20 Juli 2026, melalui dua lokasi utama, yakni Hall Timur Stasiun Yogyakarta atau dibilang juga Stasiun Tugu, serta kereta makan pada 14 perjalanan yang mencakup 10 layanan kereta api.

Laga yang disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport tersebut dimulai pukul 02.00 waktu Indonesia Barat atau 03.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau ada yang bingung, Talaut dan sekitarnya ini masuk di yang mana ya? Nah, jadi Talaut dan sekitarnya masuk di 03.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 pagi. Dan karena sebagian besar kereta telah berangkat sejak Minggu sore dan malam 19 Juli 2026 yaitu hari ini, pendengar, pelanggan dapat menikmati pertandingan secara langsung selama perjalanan menuju tujuan masing-masing. Dan menurut Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Anne Purba, penyelenggaraan nobar menjadi bagian upaya perusahaan menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan. Iya, tentunya Kereta Api Indonesia ini sangat-sangat memanfaatkan euforia yang ada sekaligus memberikan pengalaman yang berkesan bagi penumpangnya sebagai penutup untuk edisi Piala Dunia 2026 pada tahun ini. Ya, dan mereka juga menayangkan pertandingan final di kereta makan pada 14 perjalanan dari 10 layanan kereta api. Layanan tersebut, mendengar, meliputi kereta api Bima, kemudian KA Pandalungan, KA Jayabaya, KA Mutiara Selatan, KA Turangga, KA Sembrani, KA Anjasmoro, KA Anggrek, Gumarang, dan Blambangan Express. Ya, ini kereta api yang terkenal dengan yang namanya anak emas PT Kereta Api Indonesia, yaitu Kereta Api Taksaka. Ini gak masuk ya, pendengar. Jadi Kereta Api Taksaka ini merupakan kereta api yang paling mahal, yang harga tiketnya itu dibanderol dari Rp600.000 sampai Rp1.500.000 kalau sudah musim liburan seperti Natal Tahun Baru ataupun Idul Fitri. Dan pendengar sekalian, untuk Anda mungkin yang belum pernah merasakan perjalanan naik kereta api, ya Iran doakan ya bisa mendapatkan kesempatannya, baik dapat rezeki dari uang sendiri gitu ditabung untuk supaya bisa merasakan naik kereta api, atau mungkin juga bisa memenangkan undian berhadiah baik melalui tabungan di bank ataupun hadiah-hadiah yang lainnya. Kita nggak tahu ya jalan Tuhan, pendengar. Jadi kalau misalnya dibilang kayak gitu, ya udah aminin aja deh hal-hal baik ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak aduh udah naik kapal, udah pesawat, tinggal kereta api nih yang belum dicobain ya. Dan pendengar, sambil menemani Anda di malam hari ini bersama informasi seperti tadi, yaitu nobar Piala Dunia di kereta api dan khususnya 14 perjalanan kereta api yang dilakukan di malam hari, ya dari sore sampai malam hari, Iren juga menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda yang menghibur malam hari Anda di saat ini.

Pendengar, pemerintah Kepulauan Falkland menyatakan kekecewaan atas tindakan yang dilakukan tim nasional Argentina usai semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Pernyataan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah pada Kamis 16 Juli 2026. Pemerintah Kepulauan Falkland merasa kecewa meski sayangnya tidak terkejut bahwa tim sepak bola Argentina memutuskan untuk mencoreng hasil pertandingan semifinal Piala Dunia, bunyi pernyataan tersebut. Menurut mereka, laga Inggris melawan Argentina sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Kepulauan Falkland. Namun, aksi membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas setelah pertandingan malah menyeret isu sengketa wilayah tersebut. Pernyataan resmi itu juga mengingatkan kembali peristiwa invasi Argentina pada 1982. Konflik tersebut menurut pemerintah Falkland masih meninggalkan trauma bagi banyak warga. Pemerintah Falkland kembali menegaskan sikapnya mengenai hubungan olahraga dan politik. Mereka tidak ingin urusan politik dibawa ke dalam pertandingan sepak bola. Selain itu, mereka juga menolak agar Kepulauan Falkland terus dijadikan bahan politik. Menurut mereka, isu itu selalu muncul setiap kali Inggris menghadapi Argentina. Sebelumnya pendengar, pemerintah Inggris sudah turun tangan mendesak FIFA untuk melakukan investigasi hingga menerapkan sanksi semisal diperlukan. Pemerintah Falkland menyambut baik dukungan tersebut. Dan pada akhir pernyataannya, pemerintah Falkland berharap FIFA bertindak sesuai peraturannya. Mereka meminta seluruh tindakan bermuatan politik di sepak bola dikenai sanksi secara konsisten.

Saudara pendengar, hari ini 11 Mei 1959 kita dengarkan lantunan merdu Bing Slamet dengan iringan orkes Syaiful Bahri.

izin ngomong. Nah, yang lu denger itu namanya musik keroncong.

0: Ayah, ini Pak Marzuki bilang anaknya gak mau lanjut sekolah, mau kerja. Padahal anaknya punya otak encer, bisa macam-macam bahasa. Tapi ya, gimana? Jadi gue suruh aja jaga toko. Oh, lumayan bantu-bantu gue cari cuan. Mai, lu mau berhenti kerja? Ayo, nanti lu sikat babe lu. Baru aja kerja lu mau cabut. Emang lu mau ngapain, Ing?
1: Jadi musisi

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mas. Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, Mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina Mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Itu tuh, anu mas. Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
3: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
4: Ibu, selamat ulang tahun ya.
3: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
5: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
4: Of course saya, ada dong. Kan jamnya sepasang.
5: Makasih ya, Za. Jamnya bagus sekali nih.
4: Iya, Ayah. Sama-sama.
0: Eh Mbak Ida. Itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala. Aduh.
3: Iya ya, Airin.
6: Assalamualaikum, mbak-mbakku sayang.
0: Arum. Mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
6: Ih, ada tuh. Mas Jaka bawakan untuk ibu.
3: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
7: Ibu, maaf ya bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, bu.
4: Hei, Jaka tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
3: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja ya, ibu udah seneng kok nak. Ya kan ya?
5: Iya benar ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makanan enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semua sudah berkumpul.
3: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian. Kalau kalian ada.
4: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh bu. Yang megah itu bu.
3: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis. Butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan.
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih bu. Mohon maaf ya bu, belum bisa bantu.
3: Oh, begitu ya.
7: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya bu. Semuanya akan Jaka lunasin bu.
4: Sok kaya kamu Jaka, miskin juga.
1: Hei Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiah ini bu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
6: Mas Reza, Mas Sandi, bisa gak sih gak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
3: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja wong deso koyo ngono. Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
4: Alah, palingan gak ada, bu. Bu, jangan percaya, bu, sama Jaka, bu.
7: Iya, bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
6: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
8: Benar kan apa kata kita bilang?
6: Iya. Aduh,
8: Jaka itu hanya halu.
6: Bener-bener banget mak.
7: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
6: Ah, benarkah mas? Arum, Arum.

0: Mbak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
4: Arum, Jaka, sini sebentar.
5: Iya mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah...
6: Sudah, gak apa-apa. Kita bisa salah, asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
5: Apaan sih mas?
7: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
8: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
9: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik, dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

Baik, pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian ya, ada Pendeta James Victor sudah memberkati Anda malam hari ini lewat pujiannya. Yesus hanya sejauh doa. Pendengar, di tengah dunia yang bergerak begitu cepat ini, seringkali kita merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Ya, tuntunan hidup semakin berat, harapan kadang tidak sejalan dengan kenyataan, dan doa yang belum terjawab ya membuat hati lelah. Ya, dan bahkan kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih mendengar? Ya, namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jarak antara kita ya bersama Tuhan itu bukanlah diukur oleh kilometer waktu dan keadaan, tapi jarak itu hanya sejauh doa. Ya, seringkali kita mencari pertolongan ke berbagai arah, kita mengandalkan kemampuan sendiri, berharap kepada manusia, padahal ada satu tempat di mana hati menemukan ketenangan yang sejati, yaitu hanyalah Tuhan. Ya, melalui doa, ya, bukanlah tanda kelemahan, tetapi menjadi bukti bahwa kita percaya ada pribadi yang lebih besar daripada semua persoalan yang kita hadapi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar umat Kristiani dimanapun berada, demikian ya. Ada Randy Aprilio, betapa hatiku berterima kasih Yesus ya. Dan satu kirim pujian terakhir saya pilihkan dari Mike Mohede, tetap setia. Sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk malam ini dan mengakhiri program Manado Sore di edisi Minggu 19 Juli 2026. Sekaligus saya Mike bertugas undur pamit, nanti di jam 8 atau jam 20 Anda akan ikuti penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, teman-teman.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kapolres. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan diwaspadai, udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
8: berbeda Pak. Soalnya JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam masih menerima
10: 3.9.
8: Kemarin saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan kita
11: buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 24 bar meter, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, wah malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua panitia nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Malam, malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
22: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RS Sarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kawasan mabu. Tapi mula awarinto nga mabur manta menturung ite. Ere si aku. Alu indi apa pendaman ite? Susah, asurepe a. Are apa apang pendaman nama sahada? Asadi ite. Apelai. Mabu suadio a. Mabu sarumanggalu atau hasa. Mabu sarumanggalu amane si ite. Berentu si ite. Besara su 40 ni ite. Ete ude mau sasane. Apila ete ude mau Yesus Kristus. Apa mola a lenteana. Lenteana apan rinone. Apa mola la lenteane ite. Matudu mau ruata su sorga. Mola lenteane ite. Lentean ite tau mata. Mangiam mau ringan ruata. Wete ite atonna-tonna maramma sularum nang ite tadiau ite ma ilara manukumabu sidutu saudaringan ite riandine rinone atonna guru ito apelai darangune wati luma tarinone wa tinaluna mangheta maniaga si ite tulung maki tulung tamaka tompom mahabu ore rinone aton wete ite umario manno o maburuata yam kasum sorga yami ma ading kaman sio umahabu anawagu darang ngunu tawe patake tawe pondone tawe abane wata wati harus pebiran yami yami watong ngete na ring ringetan umahabu arudi natualaga na semakka si yami dorongan sumabu serendeng suruata rengit mau indi maase suantan darum nang yami mola aturada atau asasasa lembo lambane mola aralo subasi uruata antiman yami tu debabu tapi duwene iwarro iban sag yami api alai aramate umabu abono mau sarang kanambone tataun taro datu manoporo disa ustina serapal sutang warau nisi dutu sutina ursulang ganna sutinong keramat umabu langanu arak uruata mga piyara iyami sarang kanambone api laramate manata ka wusua bila sa tanti sa kolong parenta, mga alang umawu apa ba ang bila sa sronurwata wabatim parang kumawu, lay mama matatima de, apang wariwa anarama wang bile awiasan asirunga. Mau mga ramata tadeo yam suadiwa, maait tuan yung tengana masayang bambanga, wapasan na aluta otong marun tile tapunene, suadiwa wasiote sampuna wasang kundiman. Tadi apelai manaramau manaranso manarambanua sarang kanambone mola rara subba sunumau aramate omabu awan musarang kanambone su manara pinitanna pansariana marau marani mau mangaramatta indi omau remaniami urupi rumah susah pia dua pendama sebut sedalu lai pia du tutianga maulai sidu tuswadioa magularan itu hassa lai aramatta tialu. Pilai mau mendorong ampung awuru piatu pasun mabu. Bukan lontong ewalani sami sarangkan ambone. Hari yang menemui indi. Indi tetipu sana suadio ah. Suar yang manjamang yami. Ilagung kami suadio air indi. Oh yamang yami sulur musorga. Marra mabu aran susiana. Aratun rentate apun ardi suruhnya sulur musorga. Menggola au siam suruhnya pabekiam nasunga buru ampung rasang kami. Kala yami singgah makul ampung asutamata amasarasiani. Hari yang mengapin suara rintong ah. Ewe liang suara reo. Anak tuan abu tarino berawan tu gaman sio seranta audusane. Ore rinone atau natonna. Tundu nasue bisara na omate. Dorongan sumau sana suruata. Ite saruma somba sualo aganan tane. Mabu mengaramata sakanambone lambai supada rame pariyama.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Rif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya rada gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Hei Mita, ngarin siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dah ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku katu ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana, ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, Ngana suka kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapat dengan Ngana, jadi menyelamatkan kita dengan tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi. Terus kasih tahu dang.
1: Udah dong Ngana kang.

Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.

0: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
1: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
0: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
1: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
0: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
1: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasih yang so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat noh.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah noh, so beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Asik, gaji bulan ini udah masuk. Saatnya bayar listrik, bayar cicilan motor, sama cicilan rumah. Wah, lumayan nih, sisanya buat jajan sushi aja kali ya, atau shopping ke mall aja. Eh tapi kalau gaji habis buat yang gak perlu-perlu banget, nanti ujung-ujungnya akhir bulan pinjol lagi.
1: Oh no.
0: Ah, tetap hemat aja lah. Karena berhemat bagian dari pengentasan kemiskinan. Semuanya dimulai dari diri sendiri.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Eh bro, mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa baik pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah Jo.
1: Oh, kalau begitu berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul Kang yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: kebutuhan hidup Laki dapat berhenti kerja, kong ini kebutuhan hidup tiap hari ke siang. Mau bagaimana, Kang?
1: Mince.
0: Aduh, Ros. Pas ngana kemari. Cari akan kerja kita pelaki, kuak. Kenapa dia baru dapat berhenti kerja? Karena dia perusahaan dan pengurangan pegawai.
1: Aduh, Mince. Sudah jauh mau harapkan pekerjaan di kantor atau perusahaan. Kita datang kemari mau panggil pangana bergabung di UMKM.
0: Apa itu UMKM, Dang?
1: Mince, itu UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, ini sebuah bisnis atau usaha produktif yang dijalankan secara perorangan, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil yang memenuhi standar sebagai usaha mikro supaya orang ibu-ibu rumah tangga ada penghasilan untuk menopang orang perekonomian keluarga. Apalagi, ngana bilang ngana pelaki sendak kerja atau sekarang DP waktu orang mau bantu keluarga dengan bergabung di UMKM.
0: Oh, Dang Ros, ding kita aja Dang, mau ikut pangana.
1: Minjo, mince.
2: Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangatlah besar. UMKM sebagai penopang atau tulang punggung bagi perekonomian negara. Pemerintah berupaya untuk memberikan perhatian yang tinggi kepada para pelaku UMKM karena bisa berdampak secara langsung bagi kehidupan masyarakat menengah ke bawah.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan, pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

2020 itu sudah jauh lebih membaik dengan berlangsung lebih cepat daripada tahun sebelumnya, dari 22 Juli menjadi pada April. Sementara kuota produksi PSO nyaris mencapai 100% terpenuhi dengan produk-produk PSO yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan informasi publik yang kita sediakan dalam bentuk format teks, foto, video, infografis, dan juga audio. Dari total seluruh berita yang dihasilkan baik PSO dan non-PSO mencapai 329

dari kantor berita Antara. Bisa kita lihat di sini, ya. Distribusi PSO total mencapai 76,56 miliar dengan titik atau channel distribusinya mencapai 693 titik channel yang terdiri dari blocking time TV, itu mencakup TV nasional, kemudian media cetak daerah, TV robot atau yang kita lihat sebagai layar monitor di ruang-ruang publik, di bandara-bandara dan juga terminal stasiun. Kemudian kita juga distribusikan dalam bentuk videotron, juga radio yang mencapai 166 stasiun di daerah. Kemudian pameran foto. Nah, pameran foto ini diselenggarakan untuk dikhususkan kepada isu-isu yang menjadi titik sentral kebijakan publik dan juga media.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon dipenuhi semangat kebersamaan para pencinta sepak bola. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Aura Aulia. Aura.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di lapangan Kebumen Kota Cirebon, di mana ini memang rangkaian acara nonton dan dengar bareng yang dilaksanakan oleh RRI Cirebon bersama pemerintah daerah juga sudah mulai terlaksana dan para pengunjung juga sudah mulai mendaftar untuk nantinya ada beberapa door prize dan nantinya juga ada serangkaian acara mulai dari hiburan dari Evander Bintang Radio, kemudian juga ada sejumlah sambutan dari perwakilan Pemkot Cirebon. Dan mendengar saya saat ini, saya tidak sendiri, saya saat ini juga sudah bersama dengan

0: ini di setelah Eden break nanti atau setelah jeda ini ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, dan termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol, dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali, shootnya juga belum ada, dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bung.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion URC di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak timbul sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, Casillas nomor 26 masuk kami, nomor punggung 26 Casillas punya kotak kali sebentar ya, sodorkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya kita Tagliafico mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya masih di lingkaran tengah, oh tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di teraca sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola, kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico di sana, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada Max Allister. Allister mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, putar ke dia, sebentar dia melihat garisnya pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone, Simeone salah umpannya, kandas tiga kaki Kukurea, Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri, Rodri putar ke dia, sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kini, pemain-pemain Spanyol mencoba membangun serangan kepada Pedri, Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo, Olmo umpan ke depan maksudnya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti tekanan, Argentina mencoba membangun serangan kepada Julian Lopez, namun kali ini tidak berdaya, kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol, dan akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi, Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia, kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana, masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya, yaitu Laporte umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat rekod nanti, umpan terbasir ke mulut gawang. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara negara

Kampanye Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik untuk merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka, dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara. Kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina, dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi. Dikutak-kutik sebentar dia masih permainkan bola Subarsi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai sepenuhnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasai sepenuhnya William. Kutak-kutik sebentar pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikah nanti, lepas tembakan kawan. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Messi, berikan pendek saja, berbahaya mereka dari kutak di sana dia, angkat mulut kawan, lepas, oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terasa lepas kepada kawan. Oh, hampir-hampir saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk ke meja, masuk ke sekini pemain Spanyol, dan akhirnya bola tadi dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina, namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol, segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan, ambil ancang-ancang William Junior ini, ya, sudah lakukan langsung keluar gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan, dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan, ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya, kembali lagi dilakukan William, langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan, dan terjadilah kelemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion New Jersey, Amerika Serikat, dan disaksikan lebih dari 80.000 penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung
tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Gerak tipu sejenak dia, mundur ke belakang dia kepada Maku Korea. Korea tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja dia, geser saja bola ke depan kepada Amerik Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi. Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah, belum ke depan. Messi mencoba menghalangi namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang ditujui adalah Poro. Poro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasir kini Spanyol kuasa belas sepenuhnya. Kerjasama lagi dengan Lamine Yamal, ketak-ketik sementara Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berdengar bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu ke tadi, angkat ke belakang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina, dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliafico. Dan tentu saja Agliafico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol, kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina. Dan hingga saat ini saudara-saudara, masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17, saudara-saudara, pemain Argentina nomor punggung 17.

0: Tadik sebentar dia kami lihat di sana ada Pedro Porro. Porro tarik lagi ke belakang dia kepada Kubarsik. Kubarsik berikan bola pendek ke depan kepada Pedri. Pedri mundur lagi ke belakang. Ada Kukurea di situ melebar ke sektor keluar. Berikan kepada William mencoba mendangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang. Kerjasama lagi dengan pemain Laporto. Laporto mencoba giring bola melewat 3.5 sudah. Kandas di kaki Alexis. Alexis tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol. Mencoba menggiring bola namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandeskah saudara-saudara dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina. Ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina saudara. Namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol. Berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia. Tenang penjaga gawang langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan. Namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal. Tetapi memang laju bola begitu cepat. Tanpa sebanding langkah kaki Yamal. Dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan. Kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang. Langsung saja kirimkan ke depan yang dituju dasar pergerakan di sana. Ada Nicolas kirimkan ke depan. Umpan terlalu salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol. Berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kotak tadi sebentar dia berikan kepada Yamal. Mencoba ke sebelah sepenuhnya. Pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang dia. Mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Masih kotak tadi sebentar. Ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi. Kepada Laporte. Laporte melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar kepada William. William mencoba menggiring bola. Oh, namun terjatuh tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi. Mencoba kotak tadi sebentar dia kapten kesebelasan. Dari kesebelasan Argentina ini umpan terobosan ke depan. Namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol. Yaitu pemain nomor 14. Bokasnya sebelumnya langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte. Dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara bergar. Dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol. Dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri. Dan saudara-saudara kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan umpan Spanyol. Langsung kirimkan ke tengah. Kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal. Ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal. Mencoba menggiring bola. Lamine Yamal umpan terobosan. Berbahaya. Angkat Torres tahan dengan dekat. Kali ini disontek saja ke kanan. Bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22. Pau Fubarsi. Ambil ancang-ancang dia. Ada tiga pemain Spanyol di situ. Langsung untuk ke belakang saja. Berikan kepada pemain Pedro. Pedro umpan ke depan lagi. Kepada Fubarsi. Kembalikan kepada Pedro lagi. Umpan ke depan dia. Cepat menggiring bola. Kepada Rodri. Kapten kesebelasan Spanyol. Melebar ke sektor kiri. Ada Kukurea di situ. Mendekati daerah kotak penalti. Si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat. Melakukan tekanan dia. Kerjasama lagi dengan pemain nomor 14 yaitu Laporte. Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas. Mundur ke belakang. Kembali lagi kirimkan tepat jam mengangkat sedauh. Kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak kodapti dari sektor sebelah kanan. Lepas tembakan tidak jadi. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri. Namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar 85 menit 52 detik. Kedudukan masih tetap 0-0. Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yucir Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik. Artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal. Dan sementara itu saudara pendengar,

0: saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang, bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Cubarsí kali ini membawa bola menggiring ke depan. Kali ini umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal. Lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri. Umpan lagi ke depan kepada Pau Cubarsí, lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams. Masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Cucurella. Berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri. Berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri. Lebar lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri. Masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Upaya tadi kembali Lamine Yamal kali ini. Masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal berputar-putar dia. Berikan ke tengah kepada Rodri. Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Molina. Tendang saja bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola. Umpan ke belakang kali ini pada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí. Tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut, karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Cubarsí. Masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina dan tidak merubah skor. Saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi. Berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri. Kembali jatuh di kaki Alexis McAllister. Kali ini Lionel Messi menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran. Tendang saja bola, membentur wasit tadi. Nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun. Nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol? Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan balik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi, sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sisi sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit ke-4 di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain, Enzo Martinez, juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini, langsung berubah kartu merah. Dan ini terus terang akan merugikan, walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimaksimalkan kepada Spanyol, termasuk tadi peran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, gini, telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan ya, berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan yeah, 10 shoot on goal. Lawannya 0 ya, Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol. Tidak sia-sia.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro Soto Radio Tawati manapun Anda berada. Kami akan hadirkan dulu mutiara pagi di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini.

0: Ya baiklah saudara pendengar Pro Soteri Talaut, kita akan ikuti bersama Mutiara pagi hari ini. Kali ini bersama Ibu Pendeta Yustinci T. Dirangga.
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kembali kita akan belajar kebenaran firman Allah dan sebelumnya mari berdoa. Kami menyembah, mengagungkan dan memuliakan Engkau Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang terus mengasihi kami, menolong dan menjaga kami. Kami boleh beristirahat sepanjang malam dan kami boleh menikmati hari baru. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Mengawali hari ini Tuhan, kami rindu mau belajar firman-Mu. Kami telah sedia, kuduskan dan sucikan kami Tuhan, agar kami layak bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan dengar bersama di saat ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 28. Kita baca ayat 10 sampai ayat 19. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 19. Firman Tuhan berkata, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, demikian kebenaran firman Allah. Firman Tuhan diberi tema Allah menyertai dalam perjalanan hidup. Pendengar yang dikasih Tuhan, setiap kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Ada saat ketika kita harus meninggalkan kenyamanan, menghadapi masa depan yang tidak pasti, atau menanggung akibat dari keputusan yang telah kita ambil. Pada saat-saat seperti itu muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih menyertai saya? Saudara, Kejadian 28 mengisahkan perjalanan Yakub. Ia bukan sedang melakukan perjalanan wisata, melainkan melarikan diri dari rumahnya setelah memperoleh hak kesulungan dan berkat ayahnya melalui tipu daya. Esau menjadi sangat marah dan berniat membunuhnya. Atas nasihat Ribka, ibunya, Yakub pergi ke Haran untuk mencari perlindungan. Saudara, Yakub meninggalkan rumah tanpa harta, tanpa pengawal, dengan masa depan yang belum jelas. Namun, justru ketika ia berada di titik terendah kehidupannya, Tuhan menyatakan diri kepadanya. Saudara-saudara, hal ini mau menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan seringkali dinyatakan ketika manusia menyadari kelemahannya. Dari kisah ini kita belajar beberapa kebenaran penting. Pertama, Tuhan menemui kita di tengah keterbatasan kita. Yakub, saudara, berhenti di sebuah tempat untuk bermalam. Ia tidak memiliki tempat tidur, batu menjadi alas kepalanya. Keadaan ini menggambarkan betapa rapuhnya hidupnya. Namun, pada malam itu Yakub bermimpi melihat sebuah tangga yang menghubungkan bumi dan sorga. Malaikat-malaikat Allah turun naik di atasnya. Tangga itu menjelaskan bahwa surga tidak jauh dari bumi. Artinya Allah tidak terpisah dari kehidupan manusia. Ia mengetahui pergumulan umatnya dan ia bertindak menurut waktunya. Saudara-saudara, tidak ada tempat yang terlalu sunyi bagi Tuhan untuk hadir. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyatakan kasihnya. Saat manusia merasa sendiri, justru Tuhan berada paling dekat. Yang kedua, saudara, Tuhan setia pada janjinya. Dalam mimpi Yakub, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham dan Allah Israel. Tuhan mengulangi janjinya yang pernah diberikan kepada Abraham, bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunannya. Keturunannya akan menjadi banyak, melalui keturunannya semua bangsa akan memperoleh berkat. Namun Tuhan memberikan satu janji yang sangat pribadi kepada Yakub, yaitu, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan setia dengan janjinya. Yang ketiga, kesadaran akan hadirat Tuhan mengubah cara pandang kita. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, perkataan ini menunjuk sebuah perubahan besar dalam diri Yakub. Tempat yang semula hanya tempat persinggahan berubah menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Betel artinya rumah Allah. Saudara, sering Tuhan berjumpa dengan kita melalui pengalaman-pengalaman sederhana atau dalam gumul kehidupan kita. Dan pada saat-saat itulah sesungguhnya Tuhan sedang membentuk iman kita. Iman bertumbuh ketika kita mulai menyadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan. Yang keempat, saudara, pertemuan dengan Tuhan harus menghasilkan komitmen. Yakub mendirikan batu sebagai tanda peringatan. Ia bernazar. Pertama, Tuhan akan menjadi Allahnya. Yang kedua, ia akan beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ia akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman yang sejati harus selalu menghasilkan perubahan hidup. Kisah Yakub mengajar kita bahwa di tengah tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, tantangan pendidikan, di tengah-tengah pergumulan keluarga, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tak menentu saat ini, Tuhan tetap berkata, aku menyertai engkau. Ia hadir di tengah perjalanan, ia memegang janjinya dan selalu menepatinya. Membentuk karakter kita, menuntun kita menuju masa depan yang telah disiapkannya. Kiranya kebenaran firman Allah memberkati kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kami sembah, puji dan muliakan. Bapa yang terus memberikan kami kehidupan dan yang terus menjaga hidup ini dengan segala yang baik. Kami bersyukur kami masih terpelihara dan menikmati kehidupan di hari ini. Tuhan, kami akan terus melangkah lebih jauh dan kami akan berkarya di sepanjang hari ini, bahkan seminggu yang akan kami jalani. Kami sungguh menyadari di luar Tuhan semuanya sia-sia, tetapi ketika kami berkarya, berjalan, melangkah bersama Tuhan, maka segala sesuatu pasti berhasil dan sukses. Ini hidup kami, Bapa. Tuntun, jaga dan lindungi kami. Beri kami kekuatan, kesehatan, keselamatan. Beri kami hikmat sehingga kami boleh berkarya dengan benar, menjalani hidup dengan bijak, dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh rakyat bangsa Indonesia, Tuhan, jaga dan lindungi kami, biarlah kami terus hidup bersama, menjaga persatuan dan kesatuan, hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Jauhkan dari pertentangan, pertikaian, bahkan hal-hal yang akan merusak kehidupan yang selama ini kami pupuk dalam kebersamaan. Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai desa. Tuhan, beri mereka hikmat, marifat dari Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab pemerintahan dengan baik dan benar, hanya untuk satu tujuan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan berkati, biarlah mereka, Tuhan, berkarya dengan baik untuk kemuliaan hormat bagi namamu, untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Talaut dari Tinonda sampai Napom Baru menikmati damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang membutuhkan pertolonganmu Tuhan, orang sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit, Tuhan tolong mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan, ada bersama mereka, memberi kekuatan dan pengharapan sehingga mereka boleh melewati pergumulan dan mereka boleh menjadi pemenang. Orang tua lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu, fakir, miskin, Tuhan tolong mereka, cukupkan segala kebutuhan Tuhan hidup mereka sehingga mereka boleh menikmati kehidupan dalam berkat kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi-generasi muda kami, Tuhan berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka di masa kanak-kanak, remaja, pemuda, dalam pendidikan mereka terendah sampai ke perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka, buat mereka berhasil dan sukses menjalani dan menikmati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, kami hanya mau taruh ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu, saudara-saudara kami yang dalam tanggung jawab mereka di RRI Pro 1 Talaut ini, Tuhan berkati sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, secara pribadi bahkan keluarga. Tuhan tolong mereka. Terpuji namamu Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Ya baiklah saudara pendengar Pusat RRI Talaut, kita akan kembali mengikuti pertandingan Pesta Bola Piala Dunia 2026 final antara Spanyol melawan Argentina.
1: Dua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamine Yamal, mengutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Eric tadi, sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola mutar dan gol. Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bung?
2: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rizabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico Williams yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico Williams bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist kepada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico Williams dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico Williams. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
1: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari ya. Baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar, kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone, masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang, Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Alistair, setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Mikel Merino kali ini menguasai bola, terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya, melebar ke sebelah kanan kepada Pau Kubarsi. Kembalikan kepada Merino, umpan pendek lagi kepada Kubarsi, ke depan kepada Lamine Yamal, tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri. Lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Kukurea, kembalikan kepada Nico Williams, pendek kepada Pau Kubarsi, berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi, kembalikan bola kepada Kukurea, ke depan kepada Lamine Yamal ataupun Ferran Torres, umpan terobosan kepada Nico William, mendekati kotak penalti dari Argentina, terjadi perebutan, terjatuh, bangkit kembali Nico William. Sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
3: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez, langsung saja jauh ke depan, jatuh dari pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres, masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada kolom penalti, tendangan gol Spanyol lah, Spanyol lah, gol 2-0 untuk Spanyol. Kita nantikan nampaknya apa posisi dari Ferran Torres, aman tadi jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes. Mencoba gini Argentina menguasai bola, Molina alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri, masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Messi, lepas ke tengah, dihalau saja tadi oleh Eric Garcia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi, mundur ke belakang dia kepada Paredes, lagi berlalu Lionel Messi, kirimkan jauh ke kotak penalti, namun berhasil tadi nampaknya atau jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja
4: berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan. Serangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, coba dikuasai oleh Nico Williams, mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina, umpan dia, umpan 1-2 berbahaya, Nico Williams di kotak penalti, sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams, gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba membangun serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, berbahaya. Ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkenal tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan dari serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan akan diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, wasit Slavko Vincic ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina, berikan mundur ke belakang Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri. Ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamin Yamal, dan parang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan, mencoba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan Lionel Messi, harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga di daerah kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, kirimkan. Hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan menyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut. Senesi. Kita nantikan. Lionel Messi mengambil ancang yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba melakukan kontrol bola, namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, menghentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan! Dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0. Lalu gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi. Bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan, dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro kirimkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal tadi, namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang? Senesi

0: Di pertahanan Spanyol, namun kembali pelanggaran tadi terjadi dilakukan tadi oleh pemain Argentina. Nampaknya sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini, di mana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini masih terlihat semarak mengusul pemimpin skor bagi tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina, halau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Nico Williams, namun kirimkan bola ke depan. Tadi masih terjadi lingkaran tengah, terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina, nampaknya Otamendi tadi. Tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Unai Simon yang menangkap sekulit bundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini. Kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Upaya lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella. Lagi ke belakang lagi dia. Pengumpat tadi di sana ada Spanyol, kirimkan kepada Pero Poro di sektor sebelah kanan. Ada Merino di sana, berputar Merino, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Cucurella di sana, kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres. Masih Ferran Torres, dibayangkan oleh dua pemain dari Argentina. Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, coba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina. Kembali patah di tengah jalan tadi Otamendi. Jatuh Otamendi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol, menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu. Bersiap-siap merayakan detik-detik akhir, apakah mereka akan memastikan juara ini. Tendangan dari Lionel Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan ke depan dia dari kotak penalti dari Spanyol. Patah lagi Ferran Torres, dan bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya dan meniupkan peluitnya Slavko Vincic, menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Maka terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol, menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keseluruhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
1: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia. Mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga melakukan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente De Poto, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis De La Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente De Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. Mereka otomatis akan menjadi tim nomor 1 di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa, dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru, tetapi kemampuan dari Luis La Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico Williams sangat istimewa menurut saya, terutama untuk Nico Williams. Nico Williams masuk menit ke 75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih lebih baik dibandingkan Yamaha.

0: yang mungkin mulai letih tadi, dan dia dengan masuknya Nico Williams ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus. Di luar dia memberi assist ya, Bung, tapi yang saya lihat dari Nico Williams, dia berani melakukan tendangan. Bahkan ketika di babak kedua baru masuk, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa. Dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
1: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili podcaster yang lain, Yanto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Firgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas dan kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena saya sangat menyenangkan sekali, terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan, karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina, yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang

William, terlepas dari dia memberikan assist melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shoot, yeah, shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain

0: lain sebelum final. Yeah. Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertanya bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran menjadi pengganti cetak gol. Yeah. Artinya tim ini solusinya banyak lah, yeah, dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata net overrate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak, okay, di Piala Dunia selanjutnya. Ya,
1: dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
0: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres, ya, yeah, pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali mulai dari kiper sampai pemain depan, dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai, yeah, mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu. Selamat

merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pagi, terlebih khusus buat kalian semua yang akhirnya bisa bernafas lega, bisa tidur nyenyak. Setelah penantian yang cukup panjang ya teman berdua, ditemukanlah seonggok lagi. Sebuah hal yang cukup bikin kita termotivasi di sepanjang hari ini, kemenangan telak dari Spanyol terhadap Argentina yang tentunya jadi salah satu momentum yang benar-benar bikin semua orang yang bisa dibilang menantikan sebuah penantian panjang. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di pagi hari ini kamu juga bersemangat itu menjalani semua aktivitas, yuk makin semangat lagi, karena selain kita bisa menggiring timnas Spanyol membawa pulang piala dan juga trofi berserta hadiah-hadiahnya, kita juga bakal semangatin semua teman Pro 2 di pagi hari ini dengan segala persiapan yang udah kalian lakukan, atau mungkin justru yang di jam segini udah jor-joran sama aktivitas pekerjaan juga, yang udah depan sama meja kerja dan segala sesuatu yang kayaknya bakal bikin kalian semua hektik banget karena mengingat ini hari Senin juga gitu ya. Jadi yuk tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas dan juga perjalanan yang udah kalian semua langsungkan di pagi hari ini, karena Arya masih bakal nemenin kalian semua sampai menjelang jam 10. Jadi segmen kita lumayan panjang juga, makanya jangan sampai lupa untuk keep up to date dengan semua informasi-informasi yang bakal Arya bagiin, karena nantinya kita juga bakal puterin lagu-lagu yang kamu suka di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. So biar kamu juga makin bersemangat teman Pro 2, kita bakal langsung semangatin sama lagu yang bakal ngasih energi, ngasih motivasi juga, sama ngasih berkah. Di pagi hari ini spesial diputerin Kinan with Waving Flag special buat semua teman Pro 2, biar kalian juga makin bersemangat di sepanjang pagi hari ini. Dan gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

with Overthinking yang lagi nemenin kita semua nih teman berdua di menit ke-27 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya mungkin di jam segini beberapa dari antara ngoni sedang menikmati aktivitas atau mungkin persiapan yang tidak diburu-buru banget karena mengingat masih jam setengah 7 juga gitu ya. Jadi tetap santuy juga mengingat beberapa hal yang tentunya bakal jadi reminder ya. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya di jam segini baru mau cari tidur karena kemarin semalam yang beberapa jam yang lalu stay tune depan TV atau mungkin dengerin pemantauan soal Piala Dunia 2026 yang tentunya bakal ngasih semangat baru buat kalian semua yang tentunya siapapun yang menang ya Fiska Barca aja ya kan teman berdua karena Argentina versus Spanyol ini tuh jadi salah satu match yang mau dibilang sengit sih sengit tapi ya tetap aja gimana pun ataupun siapa yang bakal jadi pemenangnya ya walaupun udah terbukti ya telak 1-0 atas Argentina bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin semua fans Spanyol akhirnya bisa tidur nyenyak di pagi hari ini. Yang paling pasti apapun pilihan kamu mau lanjut tidur ataupun bergegas berangkat kerja tetap semangat aja jangan sampai kamu skip aja ya teman berdua karena ingat ini hari hektik hari yang bisa dibilang bakal menentukan mood bekerja kalian semua di sepanjang minggu berjalan ini makanya jangan sampai lupa untuk tetap semangatin diri kamu dengan semua yang suruh-suruh yang bakal dibagiin sama Arya di sepanjang sepada. Selamat pagi teman berdua dan jangan kemana-mana. Ingat buat yang belum download aplikasi RRI Digital, yuk buruan download sekarang juga.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Udah memasuki fase-fase akhir bulan nih teman Pro 2. Apakah kantong kalian masih aman-aman aja? Ya bisa dibilang walaupun masih ada saldonya ya tetap aja ya teman Pro 2. Memasuki akhir bulan semua orang tuh kayak buru-buru untuk dapetin pola hidup yang bisa dibilang mode hemat. Atau mungkin kamu yang di saat ini atau mungkin dari beberapa hari yang lalu juga gitu ya teman Pro 2, dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada, benar-benar semenimbang-menimbung itu untuk check out sesuatu, untuk ngasih self reward ke diri kamu sendiri juga, dan banyak banget pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ya emang udah bisa dibilang fasenya gitu ya teman berdua. Atau mungkin kita bakal diajakin untuk kembali throwback lagi sama istilah frugal living kali ya teman berdua. Karena buat yang belum pada tahu atau mungkin udah lupa, frugal living tuh jadi gaya hidup yang bisa dibilang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan juga bijak dengan memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang katanya tidak perlu-perlu amat. Atau mungkin kasarnya banyak banget orang juga yang saking ekstra frugal livingnya tuh benar-benar semode hemat itu. Ya bisa dibilang kayak beli skincare yang affordable tanpa harus menyesuaikan dengan jenis kulit kita. Ya walaupun emang ini jadi salah satu hal yang bakalan fatal gitu ya. Terlebih khusus buat semua ciwi-ciwi di luar sana. Karena ngomongin soal in this economy, kadang kita tuh ngerasa harus lebih berhemat dari cara pola hidup kita yang huru-hara gitu ya. Let's say frugal living biar bisa survive di tengah-tengah kondisi ekonomi yang makin kesini makin-makin. Dimana soal pembelian kebutuhan sehari-hari yang katanya juga seperti skincare terkadang jadi pertimbangan gitu ya teman berdua. Tapi kayak jadi pertanyaan buat kita semua juga, gimana caranya agar tetap terpenuhi tapi harus terhindar dari keborosan. Nah kalau kita ngeliatin dari beberapa data yang ada nih teman berdua, frugal living ini juga jadi salah satu hal yang ternyata emang jadi hal yang hampir sebagian besar dilakukan sama generasi Z sekarang. Tapi dalam mengakali kondisi seperti itu, mereka juga memilih alternatif kayak menggunakan basic skincare. Ini juga bisa jadi salah satu penolong kita semua. Jadi kayak kulit tuh bisa tetap terawat tanpa harus mengeluarkan biaya yang too much. Kayak face wash dengan harga ekonomis, terus menjadi langkah awal untuk tetap realistis juga gitu ya, dimana kulit kita bisa tetap bersih tanpa harus menguras dompet di setiap bulannya. Ditambah taktik hemat ini katanya juga dilanjutkan untuk memilih produk moisturizer sederhana dan banyak produk lokal yang ramah kantong tapi kualitasnya juga gak kalah dengan harga yang selangit alias kualitas internasional. Selama kulit kita tidak mengalami masalah serius ya teman produk, sebenarnya basic skin care juga udah aman-aman aja. Yang terpenting kelembapan kulit kita tetap terjaga di tengah-tengah kondisi cuaca yang masih panas pol. Intinya tetap bisa mencukupi segala sesuatunya aja tanpa harus bikin kita boros gitu ya. Jadi kita stop dulu deh FOMO yang beli ini beli itu. Jadi kita bisa mementingkan investasi jangka panjang, bisa tetap nabung juga dengan pola hidup frugal living katanya teman berdua. Apakah kamu setuju dengan yang bisa dibilang frugal living, atau mungkin kamu ada alternatif lain gitu ya teman berdua? Ya mungkin disesuaikan aja sama isi kantong kamu semua. Gak perlu terlalu maksain lah ya teman berdua. Yang penting bisa aman-aman aja, bisa anteng-anteng aja menghadapi segala gebrakan di setiap harinya.

0: Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.

Dan 7.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kayaknya lagi ini bakalan jadi salah satu lagu yang match the day, alias bisa dibilang mewakilkan perasaan kita semua di setiap hari Senin gitu ya teman Pro 2. Terlebih khusus penoni-noni nih semua yang selalu ngerasa hari Senin tuh pressure-nya kerasa banget gak sih? Atau mungkin kamu yang justru masih hari Minggu malam udah dibikin overthinking sama semua hal yang bakal kalian hadapi di hari Senin alias hari ini. Apapun itu teman Pro 2 yang kalian rasakan dan jadi gunda gulana keresahan yang menusuk sampai ke dada. Ini juga jadi salah satu hal yang ternyata gak cuma dirasakan hanya dari sebagian besar orang-orang Indonesia gitu ya. Ternyata ini juga jadi hal yang hampir dirasakan semua anak-anak muda yang ada di seluruh belahan dunia. Karena kalau kita ngeliatin dari data-data dari analis dan juga psikolog yang ternyata juga mengungkapkan kenapa hari Senin tuh jadi salah satu hari yang kerasa banget pressure-nya, atau mungkin hari yang paling berat di minggu berjalan. Entah karena mengawali segala sesuatu yang bakal bikin kita hektik gitu ya, apalagi setelah 2 hari libur gitu. Ini juga jadi salah satu momen yang bikin orang kayak berat aja gitu untuk memulai segala sesuatu di setiap hari Senin. Jadi kalau kita ngeliatin dari informasi yang disampaikan sama psikolog-psikolog yang ada, well, ada beberapa alasan utama kenapa hari Senin terasa lebih berat dibanding hari-hari lainnya nih teman Pro 2. Yang pertama, bisa dibilang pola tidur kita katanya bakal berubah drastis saat akhir pekan gitu ya, karena secara fisiologis juga tubuh manusia bekerja mengikuti ritme alami atau circadian rhythm. Masalahnya di sini nih teman Pro 2, banyak banget orang yang mengubah pola tidur saat akhir pekan, kayak tidur lebih larut dan juga bangun lebih siang. Nah, neuropsikologi juga menjelaskan kalau misalnya perubahan ini ternyata mengecaukan ritme tubuh kita. Nah, akibatnya meski sudah tidur cukup di hari Minggu malam, dan tubuh bakal tetap terasa capek gitu ya ketika hari Senin pagi. Ditambah kondisi ini juga bisa membuat orang muda tersinggung, tidak sabar, dan sulit untuk menikmati hari. Tapi kalau kita ngelitin dari sudut pandang psikoterapi ini teman Pro 2, ternyata akhir pekan juga sering dianggap sebagai waktu istirahat. Padahal banyak banget orang justru yang beraktivitas berlebihan gitu ya, mulai dari begadang, makan, dan juga minum secara tidak terkontrol, yang alhasil bakal bikin tubuh kita menguras lebih banyak energi dari biasanya. Atau bahkan justru kamu yang ngerasa seakan-akan rasa bebas tuh tiba-tiba hilang. Karena akhir pekan kan identik dengan kebebasan gitu ya teman Pro 2. Bisa bangun tanpa alarm, gak harus buru-buru di pagi harinya, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa ngelakuin apapun yang kita suka gitu ya. Tapi kayak hari Senin tiba, nah semua itu bakal berubah menjadi jadwal, target, tanggung jawab, semua-muanya pressure dikombinasikan di hari yang sama. Ya walaupun emang pergeseran emosi yang cukup besar ini bisa dibilang membuat hari Senin menjadi terasa lebih sulit bagi sebagian orang. Kamu setuju gak teman Pro 2? Karena sejujurnya kalau menurut aku ya sama-sama aja sih. Tergantung jam tidurnya kamu aja, apalagi kamu yang gak bisa tidur nyenyak karena jagoan kamu kalah di Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

masih dari jalan radio nomor 1300 Manado, masih seru-seruan di Sepada. Selamat pagi teman berdua, barengan sama Arya yang bakal nemenin kalian semua sampai jam 10 pagi nanti. Dan kita masih seru-seruan sambil dengerin informasi-informasi terupdate yang tanpa disadari ternyata jam udah menunjukkan pukul 7 lewat 1 menit. Kalau mungkin kamu yang ngerasain kemacetan-kemacetan di hampir sebagian titik yang ada di kota Manado, well, emang udah orasnya. Udah jam-jamnya teman berdua. Ya paling tidak kamu juga bisa tetap tenang, jangan sampai dibikin overthinking karena masih jam 7 aja udah overthinking. Waduh, bakalan kayak apa isi kepala kamu di nanti siang ya. Jadi sebisa mungkin kontrol emosi kamu, gak usah kebut-kebutan di jalan. Pastiin diri kamu juga tetap bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa harus membahayakan diri kamu dan juga pengendara lain, pengguna jalan lainnya juga gitu ya. Intinya kamu juga bisa tetap jaga konsentrasi kamu sambil dengerin Pro 2 FM yang bakal nemenin kalian semua sampai di tujuan masing-masing. Intinya tetap semangat aja di pagi hari ini, karena Arya masih bakal balik lagi nyiapin semua yang seru-seru yang bakal nemenin perjalanan dan juga aktivitas teman Pro 2 di Selamat Pagi Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

memang lagi rame-ramenya ya teman berdua di pertengahan 2026. Gak cuma dunia persepak bolaan yang sepertinya juga bisa kita lihat keramaiannya ya teman berdua. Karena makin kesini kayak semua orang juga makin aware sama yang namanya berolahraga. Seperti kita bisa menyaksikan orang-orang lari di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu tuh kayak bisa dibilang salah satu fenomena yang benar-benar bikin kita makin terkesima gitu ya. Gimana orang-orang yang makin kesini makin sadar akan pentingnya kesehatan. Karena pada dasarnya ini juga jadi salah satu hal yang sederhana sih teman berdua, tapi masih banyak banget orang yang di luar sana masih skeptis soal pentingnya kita ngejaga kesehatan dari sekarang. Karena kalau misalnya kamu juga jadi tipikal orang yang berangkat kerja di hari Senin langsung dipenuhi dengan pengeluhan, langsung dipenuhi dengan overthinking, kayaknya bisa dibilang pada dasarnya kamu yang kurang berolahraga aja kali ya teman berdua. Karena baru-baru ini kita dapetin informasi yang ngasih tahu dan juga ngasih kepastian kalau ternyata rutin berolahraga ini sangat baik untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga bisa sampai ke mental-mental kita teman berdua. Karena studi baru-baru ini mengungkapkan gerakan tubuh yang paling sederhana sekalipun seperti kita mengencangkan otot-otot perut ternyata mampu memicu sebuah proses biologis yang pada dasarnya membantu membuang sisa kotoran dari dalam otak kita teman berdua. Karena kalau misalnya kalian juga belum tahu, pada intinya dalam studi tersebut

Mama Ina, ya, Mama Vina atau Vina Panduwinata, di cover lagi oleh Jessica Iskandar dengan Surat Cintaku yang pertama. Iya, kalau mendengarkan lagu ini ya, kita mengenang lagi ya, teringat lagi dulu saat surat-suratan dulu ya. Untuk mengirim kabar, mengirim... informasi melalui surat. Ya, apalagi surat cinta kan dulu itu... ya, kalau dulu pasti akan dipenuhi dengan berbagai hiasan ya, bahkan kertas yang wangi. Tapi sekarang ya, sudah di era digitalisasi, dunia yang bergerak semakin cepat ya, pesan dikirim hanya dalam hitungan detik. Ya, bahkan ya, informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa langsung terbaca oleh penerima ya. Iya, baik pendengar. Memasuki musim kemarau yang lumayan panjang nih ya, karena dampak fenomena El Nino tentu patut kita waspadai juga dampak karhutla. Nah, di bulan Juli ini pendengar, karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Utara itu sudah mulai mengalami peningkatan ya. Puluhan titik kebakaran yang dilaporkan terjadi di beberapa kabupaten, sehingga masyarakat pun dihimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Seperti disampaikan oleh Kepala Seksi Wilayah 3 Manado Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Dalkarhutla. Ya, Dalkarhut ya, wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Toyib H. Hambali Moko Agau, bahwa untuk wilayah Kabupaten Bolangondo menjadi salah satu daerah ya, atau titik daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dan tercatat ya, kebakaran yang terjadi sejak 16 Juli, 18 Juli di Buntalo. Kemudian 19 Juli juga terjadi lagi di kawasan Inobonto, yang merupakan lokasi yang hampir setiap tahun itu pasti mengalami kejadian serupa. Selain di Bolamongondo, kebakaran juga dilaporkan terjadi di Bolamongondo Utara pada 18 Juli di sekitar desa Tote, sementara Kabupaten Bolamongondo Selatan juga hal yang sama ditemukan di kawasan pembukaan kebun baru di belakang desa Saibuah, yang diduga dipicu pembakaran sisa vegetasi setelah penebangan. Nah, dari Minasa Selatan, peristiwa karhutla terjadi pada 22 Juni di wilayah Buyungon. Ya, selain itu petugas menemukan bekas areal yang terbakar di sekitar Amurang, tepatnya di sisi jalur di sisi kiri jalur menuju Kota Mubagu. Ya, sehingga masyarakat pun dihimbau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan seiring dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di berbagai wilayah di Sulawesi Utara. Karena sebagian besar kejadian kebakaran itu ditemukan di lapangan diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum. Ya, karena itu Balai Dalkarhut wilayah Sulawesi itu meminta agar aparat penegak hukum itu bisa melakukan penyelidikan terhadap setiap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Ya, apabila adanya unsur kesengajaan, ya tentunya pelaku diharapkan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
6: Pro 1,

Ya baik, pria demikian pagi ada yang merasa dengan lagunya Kurnia dan Pesona ya, melengkapi pagi Anda. Dan pendengar, selain karhutla yang tentu wajib kita waspadai, ya dari BMKG juga mengingatkan khususnya bagi para nelayan ya untuk mewaspadai gelombang sedang yang masih berpotensi terjadi di perairan Sulawesi Utara. Ya, di mana pendengar BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai hari ini ya, hingga 23 Juli 2026. Dan dari analisis BMKG juga, angin bertiup ya dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 6-25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi itu diperkirakan terjadi di perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Laut Maluku, sehingga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di wilayah tersebut. Dan diperkirakan lewat peringatan dini gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, ya seperti di Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Sangihe, Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku. Ya, karena itu BMKG menghimbau masyarakat khususnya nelayan, operator kapal penyeberangan, pengguna transportasi laut untuk dapat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Dari Dinas Perhubungan Talaut juga, menghimbau juga pada masyarakat terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Ya, seperti disampaikan oleh Kadis Perhubungan Kepulauan Talaut, Leida Dahlan. Ya, saat cuaca ekstrim terjadi, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas pelayaran ya, ataupun pelayanan antar pulau di wilayah Kepulauan Talaut. Dan sekaligus juga masyarakat diajak untuk mematuhi imbauan pemerintah dan tidak memaksakan perjalanan laut ketika kondisi cuaca belum memungkinkan. Ya, dan di musim kemarau juga pendengar dari BPBD Talaut menghimbau juga masyarakat agar dapat menghemat air ya di saat musim kemarau, seperti disampaikan oleh Kepala BPBD Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkurangnya ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Karena itu penggunaan air tentu harus dilakukan secara bijaksana ya, agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.

0: Kebakaran ibu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

terus pantang menyerah dan terus melangkah. Ya, demikian ada Bondan Prakoso kembali ya, hadir lagi bersama Fecu Black dengan lagunya Tetap Semangat. Mengantar kita hampir mendekati pukul 8 dan kini saatnya program Satu RR Manado akan segera bergabung lagi dengan Pro 3 ya, jaringan berita nasional, karena kita akan simak bersama penyampaian warta berita.